0: Bang kat Belitung ni. Ni, nyak.
1: Selamat pagi, Sobat Sahabat Budaya. Pertamina Patraniaga yang sesuaikan harga jual BBM non-subsidi Pertamax. Harga baru dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian sesuai evaluasi berkala harga minyak dunia ke ekonomian pasar. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Pertamina Patraniaga juga berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM bersubsidi, baik BBM jenis gasolin ataupun Pertalite dan BBM jenis gasoil yaitu biosolar, harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Warga Bangka Barat Marisa menyadari ada kenaikan harga transportasi ini karena ada kenaikan harga BBM. Daftar harga BBM retail non-subsidi di wilayah Sumbangsel melalui SPBU per 10 Juni yaitu Pertamax Series untuk Pertamax RON 92 dari Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Pertamax Turbo ataupun RON 98 Rp21.000 Rp21.200 per liter ataupun tetap, sedangkan untuk Dex Series ataupun Dex Line CN51 yaitu Rp23.500 per liter ataupun tetap, sedangkan Pertamina Dex juga dengan harga yang tetap yaitu Rp25.350 per liter. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyiku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi jam 5, yuk. Aduh, bengis saya sih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emang lah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek dibalik selimut lah menisiko Mai.
1: Oh, nian Rom. Lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng geng ngintil seko Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kabe kawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Weow.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai, Rom. Kok ngeri Mai?
2: Anakku.
0: Oh, ngeri. Oh, mata ya lah Mai. Mai.

0: Ya kita pulang nak.
1: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai. Cepat mai.
0: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Apalah Rom, Rom.
1: Lagi ada tak mai?
0: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom. Oh. Nyanya seketok kayaknya di anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
1: Racau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kulit disangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai, letek ku mai, aduh mai, petman mai,
0: letek Rom, kemarin dosa asuk.
2: Aduh,
0: di peluntang ru es dikejar bayi.
2: Ya Allah,
0: neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
1: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Matut
0: oh, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng buli orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikir ku di ban uto mai apa cak kempes? Ni mang mang kena mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom, lucu kita gitu, tadi Rom. Kata kenang tak kayak renggile di Rom. Pati ni Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira imang itu.
0: Kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Dek adeh nyaman lah. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Gile gile macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi kata cabik tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran ne. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
0: Kenak pok lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nge leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Weh lah kenal li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom.
1: Oh
0: tau undang-undang nak Rom?
1: Oh
0: yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh
0: adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh adalah aku tahu lah bentuk mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P mai, dia banyak dah.
0: Oh lah pun.
1: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih, ada orang gila bisa perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam segi orang gile nih Rom. Ada yang
1: Lah ngapain polik kan ketawa tuh
0: ya, apalah ada yang sensor masa gereng gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lagu yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile mai.
0: Lah

Ya, sebenarnya masih di 103,9 perempat sekalian Sore Budaya Bangka Belitung. Dan kali ini ngajak sepertinya untuk bergabung ya, berbagi cerita juga nih seputar peringatan hari ini adalah peringatan hari bermain sedunia gitu, seperade ya. Apa nih, permainan apa nih zaman dulu yang paling kita kenang gitu seperade, yang paling terkenang oleh seperade terutama untuk generasi milenial nih, yang mungkin lagi ketemu kayak Cak Ingking.

ketemu ke permainan apa nih lainnya, sembilun ya. Tapi yang namanya anak-anak itu butuh yang namanya bermain gitu, Supradio. Oh, ya itu usia-usia bermain ada, tapi kalau kita ini usia-usia bermain kan lucu ya. Oh ya, untuk milenial. Nah, setiap tanggal 11 Juni dunia itu memperingati Hari Bermain Internasional ataupun International Day of Play. Jadi peringatan ini pun menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya bermain bagi tumbuh kembang anak, kesehatan mental, kayak kesejahteraan sosial masyarakat. Walaupun terdengar sederhana, ya mainnya Pradi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui aktivitas bermain, anak-anak pun pacak mengembangkan kreativitas, kemampuan sosial, kecerdasan emosional, sampai keterampilan memecahkan masalah. Dan Hari Bermain Internasional merupakan peringatan yang relatif baru ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menetapkan tanggal 11 Juni sebagai International Day of Play melalui resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan pada tahun 2024, seperti ya. Ya, penetapan ini juga didukung oleh berbagai organisasi internasional termasuk UNICEF dan UNESCO yang selama bertahun-tahun mengampanyakan pentingnya hak anak untuk bermain. Dan langkah ini pun diambil sebagai respons terhadap semakin berkurangnya waktu bermain anak akibat tekanan akademik, penggunaan teknologi yang berlebihan sampai minimal di ruang publik yang ramah anak ya. Jadi ini pun baru diperingati selama 2 tahun dari tahun 2024 itu sudah mulai baru mulai gitu ya. Kemudian 2025 itu yang pertama dan ini adalah yang kedua gitu. Dan PBB juga menilai bermain itu bukan sekedar aktivitas hiburan, tetapi hak fundamental setiap anak yang berkontribusi terhadap perkembangan fisik, emosional, sosial, dan juga kognitif mereka. Dan menurut UNICEF, bermain itu pacak membantu anak-anak belajar memahami dunia di sekitar mereka. Dan saat bermain, anak pun pacak mengembangkan imajinasi, pacak membangun rasa percaya diri, serta belajar bekerja sama kayak orang lain. Selain itu, Supradi, aktivitas bermain juga terbukti mampu meningkatkan kesehatan mental. Bermain juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan, mengurangi stres, kayak membangun hubungan sosial yang positif. Bukan cuma anak-anak ya, bermain juga punya manfaat bagi orang dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas rekreasi dan permainan itu bisa membantu mengurangi tekanan psikologi serta meningkatkan kualitas hidup gitu, Pradi. Dan ternyata ini pun diperingati bukan tanpa tujuan ya. Ada tujuan dari peringatan Hari Bermain Internasional. Satunya adalah meningkatkan kesadaran bahwa bermain itu merupakan hak dasar setiap anak, kemudian mendorong pemerintah menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif, mengajak orang tua untuk meluangkan waktu bermain ke anak, ya, mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan sosial melalui aktivitas bermain, kemudian membangun lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal, seperti ya. Nah, kalau misalnya di anak-anak kita yang sedang bermain, ya, biarkan saja gitu ya, tinggal-tinggal baik, yang penting kita awasi, kita pantau gitu ya untuk bermainnya, karena di situ juga bisa menjadi momen gitu ya untuk memahami dunia, kemudian juga melatih kreativitas anak-anak juga gitu, Prade. Masa iya kecil disuruh begawi? Gawe apa dulu nih ya? Jangan dipaksa ya. Tapi itulah kadang-kadang sedih ya lihat anak-anak yang mohon maaf kayak harus jual tisu di lampu merah, kemudian juga dipaksa untuk bekerja keras yang menghasilkan duit gitu kan, sedangkan usia-usia mereka tuh masih dini, apalagi usia sekolah dan bisa dikatakan juga adalah usia bermain, kan kasihan Supradio. Jadi berikan ruang untuk anak-anak kita bermain, menikmati alam, menikmati dunia ya, dan juga melatih kreativitas mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya sebenarnya masih di peringatan hari bermain sedunia gitu, seperti untuk anak-anak kita yang bermain, yuk orang tua main kayak anak gitu, Pradi, biar pacar melatih emosional juga nih terhadap orang tua. Oh, main kayak emakku gitu, main kayak pakku, main kayak kawanku. Jadi bukan cuma kayak kawan bae pacak main, kayak orang tua ge pacak main, dan sampai bae main kayak kawan-kawan ge lupa kayak emak. Kayak emak ge diajak begati bekelai. Kita ajak juga sesekali anak kita bermain seperti Oke, jadi melalui peringatan ini berbagai negara didorong untuk menciptakan kebijakan yang ramah anak ya, dan memastikan setiap anak itu punya akses terhadap kesempatan bermain tanpa diskriminasi. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, Hari Bermain Internasional pun menjadi pengingat penting ya, biar anak-anak tuh tetap punya keseimbangan antara aktivitas digital kayak permainan fisik. Banyak pakar pendidikan menilai bahwa interaksi langsung melalui permainan tradisional maupun aktivitas luar ruangan itu agak punya peran besar dalam membentuk kemampuan sosial dan juga emosional anak gitu, seperti ya, karena tuh berhari bermain internasional hanya menjadi perayaan semata, tapi juga ajakan bagi masyarakat untuk kembali menyadari bahwa bermain itu merupakan bagian penting dari kehidupan yang sehat, bahagia, dan juga produktif. Dengan memperingati Hari Bermain Internasional setiap 11 Juni, dunia berharap semakin banyak anak yang pacak menikmati masa kecil mereka dengan penuh keceriaan, kreativitas, kesempatan untuk berkembang secara optimal, ya. Dan mungkin juga ini salah satu pemicu, ya, peringatan hari bermain anak ini ya, terutama untuk di luar, karena sekarang kan banyak anak-anak tuh mainnya beda gitu, Predi, beda kayak zaman-zaman milenial dulu yang memang benar-benar mainnya kayak alam gitu ya, bermain di dunia luar gitu ya, main pasir deh, ngapa-ngapa deh ya. Tapi zaman sekarang anak-anak itu mainnya di dalam rumah, berkurung, main HP itulah ya, jadi takutnya nanti interaksi sosialnya berkurang gitu, Predi. Oke, dan semoga informasi yang kami hadirkan tuh Predi semuanya pacar bermanfaat ya, jangan kemana-mana, di jam 8 kelas Predi sampai di jam 10.04 hadir ya, dalam rangkaian acara berubah ataupun beragam unsur budaya sehat yang kami hadirkan, yang dilanjutkan dengan pemakan Nusantara sampai jam 11 ya. Ega hari ini nganti Predi sampai jam 11 ya, dan mungkin ada yang bergabung juga nih seputar peringatan hari bermain anak sedunia ya, masih Ega nantikan kabar sama Ana gitu, Sopradi. Yuk silakan kita tunggu juga nak request lagu pagi-pagi di apa-apa nyapa Sopradi lainnya di apa-apa, silakan pokok Ega tunggu, Ega nantikan di pagi hari ini. Ya, kita coba angkat penelpon dulu nih, Sopradi. Yo, perempat, selamat pagi, ngopi pagi. Ini pasti ya Pak Iing nih ya.
1: Iya.
0: Pak Iing.
1: Iya.
0: Gimana? Waktu kecil puas main enggak nih?
1: Lumayan puas. Banyak mainan waktu kecil.
0: Mainan kita tadi mahal mungkin Pak Iing ya.
1: Enggaknya kelereng misalnya.
0: Oh, murah.
1: Itu yang pakai lubang tinggi.
0: Main tembak-tembak yang dirangkai dari apa namanya toh? Batang pisang, bukan daun pisang, kok.
1: Daun pisang.
0: Tulang pisang.
1: Daun
0: nangka. Tidak ada itu HP-HP-an ya.
1: Gak, tapi nih, sekarang kan olahraga jempol.
0: Olahraga jempol ya sekarang, bener. Kayak apa yang generasi nunduk kata orang ya.
1: Cuman jangan sampai kemasukan setan gepeng.
0: Sampai sekarang ada dijual sarung jempol ya. Sarung jempol sekarang ada dijual lah untuk anak-anak yang ganti main HP tadi, main game gitu ya.
1: Dulu kan main semilun, layangan yang agak asli sudah sekarang.
0: Au, main cak ingking.
1: Itu kayu yang anak sekitar jengkal, induk tiga jengkal lah macam itu, kurang lebih.
0: Terus ada tuh yang pakai apa namanya itu, batok kelapa tuh. Lupa sih, udah tahu apa namanya.
1: Apa itu?
0: Yang pakai batok kelapa itu.
1: Untuk lapor pakai tali kiri kanan dulu, kok di apa itu sekarang ini coklat.
0: Iya itu ada juga tapi batok kelapa yang main limpar gitu. Aduh apa sih nama kayak tarik lingkaran. Batok kelapa tuh harus kena dari jauh kita meci itu harus kena. Ada yang pakai kayang-kayang lah pokok.
1: Terus tali tambah melencar-lencar. Yang muter aja orang kiri kanan. Ada yang pakai dua tali, ada yang tiga tali.
0: Main ayam-ayam dulu tuh.
1: Oh.
0: Enak keciri benar tuh ya kita nih ya.
1: Macam-macam umur
0: Mbak. Sekarang tapi masih ada loh anak-anak yang gen beta sih ya sekarang. Gen alpha yang gen beta lagi. Gen alpha yang ada permainan kayak saya orang miskin, saya orang kaya. Itu seneng lihat anak-anak main kayak gitu. Ternyata mereka masih ada sisa-sisa permainan zaman dulu yang mereka mainkan sekarang nih gitu Pak Ing. Tapi di sekitar Pak Ing masih ada anak-anak yang mainnya permainan tradisional gitu.
1: Tak degi.
0: Lah saro nempo he? Oke, jadi benar-benar hilang gitu ya. Jadi agak bersyukur dong, agak bersyukur karena agak nempo budak-budak yang main macam itu toh. Saya orang kaya, saya orang miskin.
1: Tuh, saya biasa main, tapi itu main HP. Beli ente wayang yang pasca bongkar pasang.
0: Apa itu?
1: Yang itu orang begitu.
0: Puzzle ya.
1: 20 ribu kalau dia main sama hari ini.
0: Itu bisa melatih otak juga sih kalau puzzle ya.
1: Sebelum injak benang sih kok sebelum bersorak.
0: Daripada main HP terus. Okay lah. Ya mudah-mudahan anak-anak kita juga tidak kehabisan masa-masanya untuk bermain gitu ya. Okay deh. Pagi ini mau denger lagu apa nih?
1: Lagu Tanjung Katung.
0: Tanjung Katung airnya
1: biru, ada paling muter lagi. Itu lebih bagus dari yang iya.
0: Apa?
1: Lebih bagus dari yang iya, tapi muter lagi.
0: Ini suaranya kurang jelas loh Pak Iing.
1: Enggak, tadi itu lagu lebih bagus dari yang iya.
0: Oke lah. Oke, salam-salam ya.
1: Salam-salaman. Siapa Mayan. Mayana, Yulia di Erwan, Fitri di Semanti. Kalau nih, oke, saya mau ramen juga belum?
0: Belum.
1: Belum. Ingin gitu. Banyak loh.
0: Banyak ada. Banyak identitas loh.
1: Banyak.
0: Bahasa apa yang kita tahu?
1: Dia mah pantun banyak nih.
0: Oke, lanjut.
1: Neri daerah masjid, Monerati di Tagarawan, Bukori di Kelcat, Marni Hairwan, Bilemi Pak Ibrahim, Sinta di Brunei, Suhaya, Kemel dan keluarga, Ida di Bintes, ke Asia, ke Asia di daerah Sihim. Tapi dulu lah, dan
0: ingat. Baik, oke. Terima kasih Pak Ing sudah bergabung ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ing sampai tidak menemukan lagi loh. Sampai tidak ketemu lagi anak-anak yang menikmati permainan tradisional. Bahkan mereka tidak tahu, tapi memang sekedar agak-agak miris gitu Supradi. Kalau lihat anak-anak tuh main cengking pun tidak tahu gitu. Itu permainan tradisional khas kita juga. Ya, apakah mereka tidak dikenalkan atau mereka tidak mau tahu atau macam mana gitu ya. Ega juga pernah ada nih di lingkungan tempat tinggal Ega juga ada anak-anak yang masih main karet gitu ya. Aduh kayak rasa lihat mereka main karet tuh ngerasa berbunga-bunga banget ya hati Ega. Seneng loh pokoknya enggak usah predi karena ternyata mereka masih ada gitu tersisa permainan tradisional untuk mereka bermain bersama-sama gitu ya. Adik kawah itu mereka ngumpul ramai-ramai tapi sibuk sendiri dengan handphonenya. Di mana mereka bermainnya gitu ya? Di HP itulah tapi aduh cuman ya tidak ada interaksi gitu loh Supredi secara langsung. Jadi kayak suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan tersendiri juga ketika agi pacak nengok budak-budak tuh main kelereng gitu, main caingking, main lompat tali, yeye gitu ya. Main apa gitu itu main orang miskin orang kaya. Terus juga senangnya kalau mereka tuh kayak kerangkai bunga, kayak bunda-bunda nih, ada bikinin gelang, aduh terasa ya tahu dari mana nih gitu kan ya. Kok bisa, dan bersyukur akhirnya anak-anak ini tahu gitu, ternyata ada dari alam itu bisa kita rangkai jadi gelang, jadi kalung gitu kan, dari apa ya, pucuk ubi ya, pucuk ubi gitu Supradi. Ya, dan mudah-mudahan ini tidak sampai putus di generasi milenial baik gitu Supradi ya, untuk permainan-permainan itu yang sebenarnya itu kayak seru banget loh sebenarnya ya, tanpa harus bergantung pada gadget ya, bermain ke alam. Mungkin malamnya bisa main gadget di APP sejam gitu ya, baru tidur. Tapi kalau siangnya kalau bisa sih main, benar-benar main, main ke orang-orang sekeliling ya. Sekarang juga masih ada anak-anak yang bermain sepeda, itu juga kayak ada interaksi juga sih secara langsung kayak kawan-kawan lain. Yuk kita ke situ ya gitu kan. Kalau zaman dulu, zaman kita mungkin ya milenial, nyembur di kolong kayak kok ayo. Oke, itu dia untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi nih, mengenang sejenak ya masa-masa bermain kita, ada yang juga berkaitan dengan peringatan Hari Bermain Sedunia untuk hari ini 11 Juni ya tahun 2026, yang merupakan hari peringatan yang kedua tahun gitu Supradi. Oke, dan jangan kemana-mana Supradi, setelah jam 8 kita akan kembali hadir dalam rangkaian acara berubat ya, ataupun beragam unsur budaya sehat.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem 8 rupa gul.
2: Apa kabar bangkak Blitong nih?

Selamat pagi, Saprede, sahabat Tabu Daya. Program cek kesehatan gratis di Bangka mencapai hasil yang bagus. Sampai 8 Juli 2026, 96 ribu warga ikut periksa, capai 61,51% target nasional. Program cek kesehatan gratis ataupun CKG di Kabupaten Bangka menunjukkan capaian yang menggembirakan. Sampai tanggal 8 Juni 2026, jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan mencapai lebih dari 96 ribu jiwa atau 61,51% dari target sasaran, melampaui target minimal yang ditetapkan secara nasional. Hal ini pun disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, dalam rapat koordinasi, advokasi, dan evaluasi pelaksanaan program hasil terbaik cepat ataupun PHTC pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Kabupaten Bangka pada Rabu tanggal 10 Juni 2026. Nora menjelaskan pada tahun 2026, pemerintah pusat menargetkan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis nasional sebesar 46% dari jumlah penduduk ataupun sekitar 157.210 jiwa. Meskipun demikian, Sepredi, hasil screening kesehatan yang dilakukan juga mengungkap bahwa fakta bahwa penyakit tidak menular AGI menjadi ancaman serius bagi masyarakat Bangka. Hipertensi kayak diabetes mellitus ataupun DM atau penyakit gula menjadi faktor risiko tertinggi yang ditemukan selama pelaksanaan program. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

0: Tadi oh
1: tahu kemai
0: dek kuracun ki syukur rasu adik ya
1: mantap kemai ya.
0: mana dedegi kan dedegi roma rasu adik rom
1: dah gara-gara kani lah mai kita dikejar rasu pagi-pagi nih lama nges ku nih mai
0: ngapa huli kanyalah ku nih rom ken kalah ngajak lari pagi adik rom
1: Nola melawan tega di pantai kan nih mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana
1: mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mun ke lewat ni lagi ditimbak mati ke ku enggak agi lewat ni mai. Ke habis nyawa ku ni mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati ke enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di we ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Ma, mai. Melah diusik asu ini kita tadi jangan ken ka mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes ku berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau dah ngambil napas mai.
0: Rom, Rom. Pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh mai yuk. Cubi lah kira amin orang miaro asu tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yudak. Mati malah ngejar macam ni mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar mai. Hah?
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita diceker masuk tadi to. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggih, pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe kari mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi to, dak?
0: Aw, oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayam.
1: Oh, iya. Bibek
0: dilepas jam tu bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga. Biye sekaput ya yang dak tahan nah. Aw, oh, oh. Mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi baik ke bi jurai berkelai gara-gara ayam bi baik ngancok kembang bi jurai mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bi baik kampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bekicak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau bekicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi baik tapi ketangkap ke ayam mah mai.
2: Bi, sengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neh. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan, Bay? Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang ku neh. Lah belambor teberacai gawe ayam kane. Cubi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ge ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Neh, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kame nak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam to bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah to, men di kandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, kembali di 103,9 perempuan sekalian, Suara Budaya Bangka Belitung. Seperadi ya, di kesempatan saat ini kembali perempuan hadir dalam rangkaian acara berobat ataupun beragam unsur budaya sehat ya. Oke, yang bergabung Kega, silakan akan nantikan nih seputar makan pakai sarung tangan. Pernah ada peradi dengan orang makan pakai sarung tangan plastik gitu ya. Ya, atau mungkin salah satunya kuperan yang kalau misalnya lagi kepepet atau mungkin jadi keseharian malah cuci tangan dan lain sebagainya, silakan bergabung Kega. Ya, perempuan selamat pagi berubat. Halo, selamat pagi berubat.
1: Halo, selamat pagi berubat. Apa kabar sayang cintaku?
0: Alhamdulillah baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Rati kabar baik ya?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, Allahu Akbar, luar biasa.
0: Luar biasa. Oke, Marati, pernah gak nih makan pakai sarung tangan plastik gitu?
1: Pernah, ya, ada anak makan. Jadi sebelum nabi kita juga dulu, langsung ke jari kan.
0: Langsung ke tangan.
1: Maaf, itu langsung kalau ketek kalau kesehatan. Enzim itu lebih cepat pencernaan daripada pakai plastik. Kan lebih plastik, istilahnya ada bahan berbahaya juga kan.
0: Iya,
1: jadi kita minum yang pedas-pedas yang agak-agak panas. Kalau mama enggak enak, enggak mama cuci tangan bersih-bersih, Allah pakai jari itulah. Lebih mantap, lebih macam mana sensasi makan lebih enak. Kan tentu.
0: Alung langsung gitu ya.
1: Alung langsung kalau mama sih pernah lah diajak anak. Kata anak, mami pakai enggak zaman nabi enggak pakai plastik, enggak ada langsung tangan. Mama tentu lah kan.
0: Kena
1: kurang makan ke sendok, mama kasih jari. Kalau paling-paling ada kuah kan kita kasih ke sendok, kan?
0: Makanya
1: mama tidak pernah nasi itu langsung dikuah ke nasi.
0: Oh, ke sendok gitu ya?
1: Ah, sendok lah. Kalau misalnya Pak Ikan lempang, pasti kita lihat kuah lah, kan?
0: Menirup lah gitu ya? Menirup jadi mau?
1: Apa ya?
0: Menirup jadi yuk?
1: Oh, macam tu. Kalau saya sering mah lebih mantap rasanya jari melang.
0: Benar.
1: Tetapi makan enak, terus enzim atau cepat pencernaan di perut kita, kan memang ada makannya lah. Mengikuti rasul, dan memang untuk Islam istilahnya benar-benar kesehatan nyambung
0: gitu. Memang ada, terus itu juga memang lebih nikmat gitu, Mak.
1: Lebih nikmat, makan dengan sasi itu beda kan.
0: Tidak ada perantara.
1: Tidak perantara, kenyok anti cuci ketamannya lah, Mak. Tidak pakai sendok, Mak.
0: Malas cuci tangan kali ya.
1: Kita kan harus begini, aku kan cuci bersih, pakai sabun, kan tentu.
0: Oke lah, bagus ya, Mak ya.
1: Oke,
0: ya. Lagunya lagu apa nih, Mak?
1: Bunga pengantin.
0: Bunga pengantin, ya. Salam-salam, Pon.
1: Ya, salam. Kemarin malam semua lihat juga lah. Abi Johor, Besanto, nikahin anak kambung lah kemarin di daerah Nangnung.
0: Nangnung?
1: Apa Nangnung?
0: Oh,
1: Abi Johor kemarin. Jadi nak di bertandang ke rumah kawan jam-jam kerja kan jam istirahat orang jam-jam dulu tu kan, tak enak kan nganggu jam istirahat orang kan, pengeran nak ke rumah serik kan, tapi tak enak kan jam-jam dulu jam anak tu kan jam istirahat orang kan, jadi memang langsung pulang sampai rumah tak lama asar kan, jadi kelak lah kalau insya Allah ada waktu bertandang ke rumah kawan yang di sini lagi, dia lagi di rumah tapi malu sempat ni lagi ada banyak jawira. Minat mencek kelapa pula, simpen kelapa lah masak-masaknya sayang kan.
0: Kerja, sibuk pokoknya.
1: Sibuk, cuma kita lah cara membagi waktu. Waktu dari senam, kita di rumah, mereka rumah, kan macam itu.
0: Oh, benar.
1: Kalau mau kebun-kebun malah, okay. Tapi di rambang pula, mama nak bikin adik di rambang pula rusak, jadi nak maku, nak jemput maku.
0: Di dapur oke, di luar oke, luar biasa.
1: Wonder woman.
0: Pek ini gawe ya, enggak?
1: Ya, pacak kita gawe-gawe lah di sana. Kini di sana anak, adik pacak kita. Arti Allah itu memberi nikmat apa kayak kita macam coba ya. Yang penting kita bersyukur, nikmat sehat, nikmat iman. Pokok kita jalani ada hidupnya. Makasih sayang kecintaku yang lagi cek-cek misalnya mbak kita sama tuntas. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama lebih senang makan pakai jari langsung ya, tanpa harus ada perantara seperti plastik gitu ya. Tapi memang sih ada di waktu-waktu urgent gitu ya, waktu tertentu misal tengah benar-benar sibuk dan makan pun sampai harus nyambi deh ke wakutor gitu ya, karena harus bekerja lagi tuh adik. Tapi sesekali mungkin gak apa-apa lah ya. Tapi kalau misal jadi kebiasaan, mungkin juga dia beranggapan kalau makan langsung tuh takut tangannya kotor banyak bakteri dan sebagainya lah gitu Supradi. Ya, perempat selamat pagi berubat.
1: Selamat pagi berubat.
0: Halo, kayak siapa nih? Aku tahu nih, kayak Ayau nih, kayak kok Ayau nih.
1: Hey.
0: Hey, apa kabar kok?
1: Baik-baik lah.
0: Alhamdulillah baik lah ponnya. Nah, kok Ayau sendiri nih sering makan pakai plastik gak nih tangannya? Sarung tangan plastik gitu maksudnya?
1: Gak pernah ya.
0: Dek, pernah. Makan biasa macam biasalah, kok.
1: Oh, pakai sendok.
0: Pakai sendok. Dek, pakai tangan langsung.
1: Enggak, udah pernah.
0: Ah, udah pernah makan pakai?
1: Udah ingin makan, sendok-sendok tangan minum air.
0: Oh, jadi memang gak pernah makan pakai sendok. Pakai tangan enggak pernah ya. Oh, iya. Ngerti. Jadi karena sering minum gitu, makan sambil minum ya?
1: Iya.
0: Oke. Iyalah pun kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih, Kak Ayau?
1: Lagu Jawa ya, beda nih.
0: Lagu Jawa yang mana ya? Apa ya?
1: Di Sun Sing Suwe.
0: Di Sun Sing Suwe. Oke. Okay. Salam Ade. Salam-salam, ah? Hah?
1: Dewa.
0: Ade. Apa ya bahasa adik ya? Sun Sing Suwe dari ke Nurjana ya? Dan kawan-kawan. Ya, salam-salam, Pon.
1: Iing. Julia. Putra Sambat.
0: Oke.
1: Yurinda, Yadul. Fitri. Mama Rati.
0: Ya.
1: Eko Anam, Bu Kori, Yumarni, Nayan,
0: okay.
1: Rindo Kesariatun, Ayat Bujang,
0: okay.
1: Bu Meri, Ibrahim, Yusinta, Suamit, Wahyung, Nangamas,
0: okay.
1: Ini semuanya lah.
0: Okay, pun.
1: Ya, Simong Toto, Wak.
0: Ya, Simong.
1: Hey.
0: Oke lah. Terima kasih ke Ayau ya, yang ternyata ke Ayau ini bahkan tidak pernah makan pakai tangan gitu. Katanya pakai sendok karena ganti minum ya. Tapi ada informasi juga nih ke Ayau ya. Maaf kalau salah misalnya. Berpaca sih jangan ya makan sambil minum. Jadi minumnya tuh memang setelah makan gitu ya. Katanya dia bilang sampai kembung. Tapi mungkin kalau kok Ayau tidak berpengaruh apa-apa ya ada apa-apa mungkin ya. Karena ada sebagian orang yang kayak makan sambil minum itu memang cepat kenyang, tapi bawaannya tuh kayak kembung gitu Supradi ya. Tapi setiap orang mungkin reaksi tubuhnya juga berbeda-beda. Kalau misalnya aman-aman aja ya mungkin aman lah ya. Oke, kembali di belakang kok Ayau yang mungkin masih pengen bergabung nih seputar makan pakai sarung tangan plastik. Yuk silakan ya. Bisa bergabung ya Supradi. Mungkin ini ya memang ada nih makan dengan sarung tangan plastik sekarang makin sering kita lihat, terutama pada saat menyantap makanan yang langsung dipegang seperti ayam goreng, seafood, atau mungkin makanan pedas berbumbu ya. Alasan tuh biar tangan tetap bersih, makanan pun tidak langsung tersentuh kulit dan terasa lebih higienis ya, dengan alasan seperti itu. Ya, perempat selamat pagi berubat.
1: Perempat selamat pagi berubat.
0: Ayo Fitri.
1: Iya.
0: Kabar baik.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca cerah secara hati ya.
1: Secara hatimu.
0: Oke, kalau Ayu Fitri sendiri sering gak nih makan pakai sarung tangan?
1: Kalau sering gak, pernah sekali.
0: Pernah sekali.
1: Pas itu kan kami makan. Kata Ayu, mau mandi cuci tangan, mami kan.
0: Nggak derpe ya? Berarti kan iya karena terpaksa berarti ya.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Cuma
1: pengalaman.
0: Nikmatnya enaknya nikmat mana tuh? Nikmat makan.
2: Nikmatnya kalau enggak usah pakai sarung tangan, pakai tangan langsung menanya.
0: Oke, okay. Pacar jilat-jilat sisi-sisi tadi toh. Oh,
2: saya pakai sarung plastik tuh, sekarang plastiknya segigit-gigit.
0: Enggak puas lah gitu ya. Oke lah kalau begitu nak dengar lagu apa nih?
2: Ayo nak dengar lagu Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Oke, okay. Demi Kau dan Si Buah Hati. Ya, salam-salam apaan?
2: Salam-salam. Kayak Mama Rati tadi ya. Boyau. Kayak Pak Iing. Bang Ian, Putra Sambas, Julia, Kuana, Ape Sape, tak tahu Ape Kakek Sakamura. Kira Kakek Sakamura nih, kalau lo berumah berubah nama tuh, disebutin nama saya bukan Kakek Sakamura lagi, Kuana, Ape Sape, tak?
0: Tak beda, apa nama itu kayak berubah. Nah, nak menyamar.
2: Kakek nih.
0: Nak menyamar rencana aja toh, rencana ketahuan. Kakek. Tapi ketahuan terus, karena kakek tuh punya ciri khas tersendiri gitu. Dah jadi bule kita ya.
2: Benar. Ada lagi
0: ketahuan. Kadang kok Anam, kadang kakek Bang Kangin.
2: Oh, rupanya dia nyintai rumahku, wak. Oh. Dia tahu rumah Fitri, rumah warna hijau.
0: Wah.
2: Dia tidak mampir,
0: Bek. Apa kakek nih?
2: Apa kakek nih? Macam-macam, baik. Dari mana? Cintai dari tembok depan nih, kalau.
0: Oke, lanjut yuk.
2: Budi Sumi. Sampai ya, Giyok. Mangamat. Yuk Seriatun, Kiko Rido.
0: Oke.
2: Yuk Mar, Om Alek, Ibu Kori. Terus sampai tuh yang di Sinjai itu, guys.
0: Jangan lupa Embera
2: Indiru.
0: Lanjut.
2: Kita Bapak semua-semua enak mendengar kita RRI perempatnya.
0: Oke. Okay.
2: Kecuali
0: siap.
2: Yang lagi tugas, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah juga sekali dan itu pun karena terpaksa gitu ya, masuk ke rumah makan mungkin yang memang tidak menyediakan tempat cuci tangan gitu. Jadi memang makannya harus pakai sarung tangan gitu. Tapi banyak sih dengan alasan yang lebih ke katanya higienis. Ada yang mungkin tidak kawah tangannya pedes, takut habis makan terus ngucap mate pedes gitu kan. Pokoknya ada, nah itulah alasan-alasan kita sepradi ya. Tapi memang tidak selamanya pakai sarung tangan itu plastik itu. Sarung tangan plastik itu tidak selalu lebih sehat gitu seperti ya, walaupun tadi rasanya seperti ya biar tangan tetap bersih, biar tidak tersentuh dengan kulit langsung karena pedas mungkin ya, biar terasa lebih higienis ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk informasinya seperti ya. Kita hadirkan dulu nih lagu permintaan dari seperti semuanya ya, di kebersamaan kita untuk berubah beragam unsur budaya sehat.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

0: Angkat Belitung ni. Nihnya.
1: Selamat siang, Sepredik Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Tapan Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap menyambut kepulangan jemaah haji asal Bangka Belitung pada Kamis 11 Juni 2026. PLT Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah menjelaskan, setiba di Bangka Belitung jemaah tak boleh pulang bersama keluarga dulu. Ya, mereka terlebih dulu akan menerima arahan singkat dari petugas terkait proses kepulangan, kesehatan serta hal-hal administratif lainnya sebelum meninggalkan asrama. Untuk kepulangan tahap ini, jemaah yang tergabung dalam kloter 7 Palembang berasal dari Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung ke Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, rombongan jemaah haji kloter 7 tiba di Palembang pada pukul 14.50 menit. Ya, selanjutnya jemaah akan diberangkatkan menuju Pangkal Pinang menuju 3 kelompok penerbangan yang diperkirakan tiba secara bertahap mulai jam 19.40 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat. Rombongan jemaah dari Belitung dan Belitung Timur diperkirakan tiba di Bandara HS Hanancudin Tanjung Pandan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

0: Ay pao bagrang.
1: Omay, nyaman kamar kan Mayo. Bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi. May nak belajar ke Pulau Kapuk, May.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, May. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah. Ase ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
1: Deki ade, May, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, May. Tapi yuk nian, May, yuk. Bener lah kata Kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, May. Tapi kalian tuku, Mayo.
2: Dek pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, nih. Alang ku beringkas rumah. Adik,
1: ya. Bukan nih, May. Jahat bener kayak ku, nih. Aulah pun, mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar, oh. Awas, kah? Kalah kamar kare, May.
2: Ningok, paling-paling angat-angat teh ayam, po.
1: Dek, ya, adik, May. Men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai, apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan meseke, typo begedu begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayo? Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan ya sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Enak tidak aku panggil kak Mayat lagi,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo, Mayo.
2: Biak lah. Men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenarnya. Siti Trompak.
1: Yolah, Mayo. Diam-diam, jangan kayak bising, Nega. Matilah Mai, Mai. Cilaknya Mai.
2: Yo penpok lah yang mulai ya. Yo be.
1: Tidak pun, Mai. Kita damai, Mayo. Cukup mama kita bayang tahu, Mayo.
2: Oh, Rom. Oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya, Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya, Mai.
2: Aduh, ya, Rom. Da angin da ribut ngakak nih, Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: awak pulih Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai. Tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau dah, asa absen kan nurut abjad, Mayo. Ah. Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally, kelah kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok kene mai. Keliwat mimang kene mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang gak mai. Begaya. Asana ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tau judo kayak pok rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan
1: dek,
2: Taipau Begereng.
1: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai, deng lamai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia bebas apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Ya, seperti masih di 103,94 langsung ngeliat suara budaya Bangka Belitung ya, seputar makan pakai sarung tangan yang ternyata tidak selalu sehat gitu ya, karena ya kita akan simak faktanya juga gitu, seperade. Ya, jadi tadi alasannya tadi adalah biar tangan tetap bersih, makanan tidak langsung terkena kulit kita, apalagi kalau misalnya tengah pedas gitu ya, dan terasa lebih higienis. Jadi banyak orang yang mengira kalau pakai sarung tangan itu otomatis bikin tangan lebih steril. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO, penggunaan sarung tangan itu tidak menggantikan kebiasaan mencuci tangan. Kalau digunakan terlalu lama ataupun tidak diganti dengan benar, sarung tangan pacak menjadi media perpindahan kuman sampai macam tangan yang dicuci. Selain itu, seperti hal yang juga sering terlewat adalah desemen sarung tangan plastik dibuat untuk kontak langsung dengan makanan. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat ataupun FDA menjelaskan bahwa bahan yang bersentuhan dengan makanan ataupun food contact substances itu harus dinyatakan aman sesuai dengan tujuan penggunaan. Maka dari itu, seperti sarung tangan yang memang diproduksi untuk makanan ataupun food contact safe itu umumnya aman digunakan gitu ya, dan sarung tangan untuk keperluan lain macam kebersihan rumah tangga ataupun medis belum tentu dirancang untuk kontak langsung dengan makanan. Karena tuh memilih sarung tangan di paca asal plastik bayi ya, peruntukannya juga harus jelas nih. Dalam praktek sehari-hari, mencuci tangan dengan benar tetap menjadi langkah paling penting. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik itu merupakan dasar utama menjaga kebersihan saat makan ataupun mengolah makanan. Dan untuk makan biasa, terutama makanan matang, tangan yang telah dicuci bersih umumnya juga cukup aman dan lebih praktis dibandingkan menggunakan sarung tangan sekali pakai. Ya, memakai sarung tangan plastik saat makan, dia otomatis lebih aman dibanding tangan yang dicuci bersih. Yang paling penting justru dua hal, yaitu menjaga kebersihan tangan dan memastikan bahan yang digunakan memang aman untuk kontak dengan makanan, seperti.

0: F.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah F?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
0: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
0: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita macam tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Pacak
1: dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Dek, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: ai mà te bin tịt.
1: Mai, oh Mai, ngapainya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo? Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainya kak nih Mai? Lain umur hari ini?
2: Nih harum mata aku Rom. Nah aku beri kepo Rom biar kita sama Rom.
1: Mai bintin upe ya Allah.
2: Ayolah aku males kepo nih Rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya Rom. Udah tohon nenuwege makan telok Rom. Tah berapa hari ini entah ngapa sak makan sute kek nek lok telok. Aduh
1: jen nyalah kek telok Mai menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah ku bagi kek pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: Rom.
1: Perutku Mai gaya pok nih Mai.
2: Nih ha kita sih kok surang ku kiri pok kanan Romo.
1: Tapi kata-kata tadi kan makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Gising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang gak Mai?
2: Maksud Pak Rom?
1: Maksudku tuh men mate ka bengkak sebelah de abdola se men yang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pak Rom menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pak.
1: Yo ge bae ngape geli
2: to nah. Nah kek Pak lah mata bintik sebelah nih ha kek Pak nih nyelangkit lah kek Pak ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel Pak ah.
1: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celengu gawe kita yo. Anu kita JJS yo. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wow. Yuk, kak jangan kenakut ku Nemai. Ngapain badanku Mai?
2: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mayo baca oh kan imang mang oh.
2: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
1: Oh jadi be. Mai segera menjalan-jalan cemi Mayo.
2: Awo Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek seger Rom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi Mang, Bi, nak ke mana tuh? Matilah, Bi ke Amang tuh.
2: Kenal Imang Pok, kayak Amang, Bi edik Roma.
1: Dek, ku cuma manggil Bayi Mai. Ku keramah orang kan.
2: Aduh, sedeng lah Pok nih Rom. Lah segala orang liwat abis Pok panggilkan. Tiga orang Rom, ingka orang Pok gile Roma. Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku be.
2: Baseng Pok lah Rom. Asap Pok seneng belah.
1: Wih, nuwe, kada ingin gak kuda Mai.
2: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Seram sengai ku letek ku Mai berjalan Mai.
2: Tulah, melah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
1: Awak Mai, lah ngep-ngep nyabe ku Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
2: Ngapa dak kita ke warung bakwan Pina bae Rom? Makan bakwan, minum es gile.
1: Ai, tahu bae kan Mayo, ku tengah haus, seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
2: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gue. Baca Pok pesandiwara Mayo, mang pinter Pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapan lah, pacak lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng rom.
1: Aok paca ok, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi rom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo, dek kuatnya biru nih.
2: Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai?
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang baguana rom.
1: Yo pon, kula dek tanah gi.
2: Kan aku gindong rom.
1: Dek kau ada kelapok kelimpet mai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi.

103,94 sekalian, suara budaya Bangka Belitung se-Predi entah pemakan Nusantara kali ini. Ega kembali hadir nganti Predi ya. Kita akan ngebahas seputar mengolah buah mentimun gitu ya. Apakah ada yang dibikin sayur ya, ataupun saya cari masak jadi sayur tuh yang macam-macam di lode atau di apa gitu ya, atau mungkin ada yang paco enak deh jadikan minuman, atau mungkin ada yang dibikin kue, ada yuk mentimun dibikin kue kayak labu kan itu bisa dibikin puding, atau mungkin ada olahan-olahan lainnya sebenarnya bisa bergabung ya ke Ega di pagi menjelang siang kali ini ya untuk pemakan Nusantara nih Sopradi. Ya karena mentimun ini kan banyak ya digunakan juga sebagai kanti ataupun sayur sebagai lauk ya, atau juga dia yang menggunakan mentimun juga untuk apa namanya itu kayak ubah atau dah katanya pacar nurun hipertensi, pacar nurun kolesterol ya, atau mungkin juga ada menu-menu lainnya Predi yang bisa dibagikan kayak sepradi kita nih. Ada yang baca dibikin acar ya, tumisan, kemudian juga dilempah mungkin, atau mungkin di apa ya, diolah bisa menjadi berupa obat yang enak ya, atau mungkin ada yang lain-lain ya, silakan ya, karena kandungan mentimun ini banyak air gitu Pradi. Tapi Ega tuh kayak kangen makanan-makanan emak gitu yang sederhana banget Pradi, mentimun dibikin sayur kayak ada yang pakai apa santan gitu ya, ada yang ditumbuk lagi bumbu cuman bawang putih, bawang merah, belacan, cabai lah gitu ya, sampai kayak lempah darat tapi dia ini ditumis dulu gitu bumbu Predi, jadi enak, jadi kangen pacak-pacak bikin nambah lagi makan nah. Atau mungkin ada yang lain nah, silakan kembali bergabung ke Ega, sampai tahu nih pacak jadi menu baru untuk kita, dibikin jus mungkin, dibikin makanan yang enak ya, mungkin disulap jadi kue ya, atau dan lain sebagainya. Yuk silakan bergabung ke Ega nih Predi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS!
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pak, nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, ya? Menelo, kak, makan gratis. Kita apa? Enak, kok, mai?
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Kok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bala, main sepilih, Mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Kok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuman kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita baca dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Oh,
2: dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Baik, seperti untuk kebersamaan kita di Pemakan Nusantara nih ya, seputar tadi olahan mentimun gitu, Pradio. Nih ternyata timunnya pacak dibikin goreng tepung loh, Sopradi. Ini versi-versi Korean style, yeah. Jadi timun adalah bahan yang sangat menyegarkan dan rendah kalori, cocok diolah jadi cemilan lezat macam salad ala Korea, pacak, timun goreng tepung yang garing, pacak, atau mungkin asinan yang manis, asam pedas itu pacak. Tapi di sini ya, kita akan ngasih informasi seputar cemilan unik yang memberikan sensasi garing di luar tapi tetap renyah dan segar di dalam. Sangat cocok dicocol kayak saus sambal favorit kita. Ya, siapin 2 buah timun, sebutir telur, tepung serbaguna tuh ya. Cara membuatnya, potong-potong timun sesuai selera kita, celupkan potongan timun ke dalam kocokan telur, terus baluri dengan tepung serbaguna, ya tepung kering nih kayak, dan goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan, angkat, tiriskan, terus goreng lagi, double fry namanya, biar tekstur itu lebih renyah, lebih garing juga. Nah, jadi tepung timun goreng tepung Korean style gitu ya. Mungkin ini hampir sama kayak pun bikin apa namanya itu, terong kali ya, yang digoreng gitu. Jadi kayak di luar itu garing, di dalam itu kayak lembut benar gitu ya. Pacak dibikin asinan timun segar juga ya. Pacak dibikin apa nih ya, Korean cucumber salad ya. Salad lah pokok Predi. Men kita di lempah darat paling kayak nyaman, no. Apa dah kita jadikan sebagai lalapan itu juga sudah menyegarkan. Dan sekarang juga kan pacak dibikin minuman segar tuh Predi. Bisa jadi pengganti apa namanya itu melon ya, diparut terus dikasih sirup, dikasih es gulai, alah jadi minuman segar dari buah mentimun ya. Itu dia informasi yang kami akan terus seperti sempena, dan sesaat lagi di jam 11 kembali perempat akan hadir dengan kabar Bangka Belitung dirangkaikan dengan UMKM kita.

0: Oh, Non.
1: Uy, ngapanya gul?
0: Ketengok hari ya, jam 11.
2: Apa kabar bang Kak Blitong ne? Nih, nyah.
3: Selamat siang, Sepradi Sahabat Tabudaya. Legalitas produk olahan nanas lapas kelas 2A Pangkal Pinang mendapatkan dukungan Pemkot. Pemkot fasilitasi percepatan izin dan sertifikasi produk olahan nanas sebagai industri rumahan di Kelurahan Tua Tunu Indah. Kepala Lapas Pangkal Pinang, Sugeng Indrawan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah kota Pangkal Pinang terhadap pengembangan produk olahan dodol nanas ke sirup nanas lapas Pangkal Pinang. Dia menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari program Kelurahan Binaan di Tua Tunu Indah yang berfokus pada peningkatan nilai tambah komoditas nanas sekaligus mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat ke penguatan ekonomi lokal. Sementara itu, Asisten Satu Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Agustu mengatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan legalitas produk olahan nanas melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah ke lembaga terkait mulai dari pengurusan nomor induk berusaha ataupun NIB, ya kemudian juga perizinan pangan industri rumah tangga ataupun PIRT, izin edar BPOM sampai sertifikasi halal. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi rom? Bising ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai. Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dilek ah. Weh, okani Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya rom?
1: Pok tau dari ini repe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi uke hari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dak? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoy. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gih nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai, kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gih ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri kan tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian, pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gini ngape kan mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku menlah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi mat. Tai karom. Gatulah tukang biseng atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama yelah kita ini Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan mengganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita siap-siap.

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut Kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal Kutak-Kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman nih pun mai. Jadi dak kita nih mentang tikeran nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya.

Berada di 103,9 perempat sekalian, Sari Braya Bangka Belitung. Kali ini gak punya informasi di UMKM kita ya, seputar ide bisnis dari olahan nangka yang mulai dilirik oleh pasar global. Seperti ini, selama ini nangka lebih sering dipandang sebagai buah tropis ya, yang dikonsumsi dalam bentuk sederhana ya, mungkin dibikin kolak, mungkin dijadikan sebagai campuran es, atau mungkin sayur nangka muda. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, nangka tuh mulai mendapatkan perhatian baru di industri pangan global ya, di berbagai negara terutama di Amerika Serikat dan juga Eropa. Nangka muda pun mulai digunakan sebagai bahan alternatif dalam menu plant-based food ya, ataupun makanan berbasis tanaman ya. Teksturnya yang berserat bikin nangka mampu menyerupai serat daging ketika dimasak dengan bumbu tertentu. Karena itu rasa predik, beberapa restoran vegetarian menggunakan nangka sebagai bahan untuk menu macam pulled jackfruit sandwich ya, taco vegetarian ataupun taco vegetarian namanya, sampai barbeque vegan juga. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa nangka tuh dia hanya punya nilai konsumsi lokal, tapi juga mulai dilihat sebagai bahan inovasi pangan. Dan bagi pelaku usaha, perkembangan ini membuka peluang baru nih untuk mengembangkan ide bisnis UMKM berbasis olahan nangka dengan nilai tambah yang lebih tinggi dibanding menjual buah segar bayi. Jadi Indonesia pun termasuk negara tropis ya yang punya produksi nangka cukup besar. Tanaman ini mudah tumbuh di berbagai wilayah macam Jawa, Sumatera sampai Kalimantan, baik di kebun pekarangan ataupun kebun campuran masyarakat. Dan berdasarkan data dari BPS, produksi nangka di Indonesia pun dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran ratusan ribu ton per tahun dan tersebar di berbagai wilayah penghasil buah tropis. Produksi ini tersebar di berbagai provinsi dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, kayak Jawa Barat menjadi beberapa wilayah dengan produksi yang relatif tinggi. Ya, walaupun produksi cukup besar, sebagian besar nangka lagi dipasarkan dalam bentuk buah segar di pasar tradisional, bahan masakan rumah tangga, dan juga bahan sayur nangka muda. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah dari komoditas nangka itu masih relatif terbatas, padahal kalau dilihat dari karakteristika, nangka itu punya beberapa keunggulan sebagai bahan baku produk pangan. Yang pertama, tekstur yang berserat yang mampu menyerupai serat daging, kemudian rasa yang relatif netral sehingga mudah menyerap bumbu masakan, terus ukuran buah besar sehingga menghasilkan bahan baku yang cukup banyak dalam satu buah. Jadi karakteristik ini bikin nangka cukup potensial untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan nangka yang bernilai tinggi. Di beberapa tahun terakhir, industri makanan global itu mengalami perubahan yang cukup signifikan, meningkat perhatian terhadap kesehatan, lingkungan, kayak keberlanjutan mendorong berkembangnya pasar plant-based food, yaitu produk pangan berbasis bahan nabati yang dirancang sebagai alternatif daging. Dan menurut laporan Good Food Institute tahun 2023, pasar makanan berbasis tanaman itu terus mengalami pertumbuhan di berbagai negara, terutama di Amerika Utara ke Eropa nih, seperti produk macam burger nabati, sosis vegan, sampai makanan siap santap yang berbasiskan tanaman yang semakin banyak ditemukan di pasar retail maupun restoran. Dalam tren nih, beberapa bahan pangan mulai digunakan sebagai pengganti tekstur daging, misalnya kayak kedelai, kacang polong, jamur, dan termasuk juga nangka muda gitu, Sopradi. Ya, tekstur nangka yang berserat itu bikin mampu menyerupai serat daging ketika dimasak dengan bumbu tertentu, dan sejumlah media pangan internasional macam BBC, Good Food, dan The Guardian mencatat bahwa nangka itu mulai digunakan dalam berbagai menu vegetarian seperti burger sampai hidangan barbecue vegan juga. Dan bagi Indonesia ya, sebagai negara tropis penghasil nangka, perkembangan ini memberikan perspektif baru. Komoditas yang selama ini banyak dijual dalam bentuk segar sebenarnya punya peluang untuk diolah menjadi produk pangan yang mengikuti tren pasar global. Ide bisnis untuk UMKM dari olahan nangka itu bisa dibikin keripik nangka premium, abon nangka juga seperti bahkan ya, abon nangka ini bisa menjadi salah satu alternatif produk yang unik ya bagi pelaku usaha kuliner yang hendak menghadirkan diferensiasi di pasar. Kemudian rendang nangka siap santap, tepung biji nangka gitu ya, itu salah satu beberapa diantaranya untuk ide bisnis UMKM dengan bahan dasar dari nangka, Sapradi ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ini ya, terutama untuk Sapradi kita yang mungkin masih bingung gitu, nak buka usaha apa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi alternatif juga, ataupun
apa ya, kayak inspirasi lah gitu sama Pradi. Ya, dan berikutnya Pradi ada rekan Regina Rizky yang nanti Pradi kelak ya di kesempatan siang hari dari jam 12 sampai jam 6 sore untuk Tukaga pamit. Terima kasih untuk kebersamaan, tetap ke kami di Perempat Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Tenan palak ku ne mai.
1: Yang apa penen Es?
0: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang ku nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seperti sahabat budaya, selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelas saat kita ikuti Suara Budaya Nusantara KRRI Pro 4 Jakarta.
2: Berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Pro4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oh oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mamu Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro4 Jogja atau Pro4 Jakarta ya Bang Po pendengar Pro4 di 0213504510 atau di 0812 1124928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Ntar enggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA ya, atau?
4: WA.
3: WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau.
4: 0895 0144 1066.
3: 0144 1066. Iya. Oke, monggo silakan.
2: Siap dah kalau gitu, Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa internet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Pro4 Jakarta dan juga Salam rahayu, sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya.
3: Biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng.
3: Mengelilingi benteng.
4: Mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu.
3: Bermula
4: dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya. Artinya?
4: Ya, memperingati. Bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk dan selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah, menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Romo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu, justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri, suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri raga itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik
3: gitu. Oke. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem memang ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: refleksi, kalau gitu. Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga ada film Satu Suro kan
4: ada,
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar benar-benar maju sebenarnya dari dulu. Gitu.
3: Oke, baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Ya. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda, bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia itu.
3: Berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu mau ya. Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu mau ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini mau, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti suro ini, Mo?
4: Begini, Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Itu hampir sama. Sama-sama inspirasinya kali ya, gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang, dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh. Karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional.
3: Mas logika ya.
4: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri. Orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
3: tahu.
4: Iya.
3: Itu siapa yang bikinmu?
4: Ya pertama penjajahan Belanda, jelas zaman dahulu.
3: Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja tuh,
3: dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Mas?
4: Ya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi. Ya,
4: benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih, mau kalau kita ngomongin anak muda yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto, ya.
3: Oh, Jepang maksudnya?
4: Ya kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, dikubur itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siar berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul,
1: kalau
2: langsung
1: misal voice note
2: aja.
1: Iya.
2: Ya,
1: iya.
2: Sudah ini sambil telepon? Kita nunggu. Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, ya yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan.
2: Boleh.
1: Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap.
2: Oke.
1: Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya.

0: Oke, monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Nah,
0: ya?
1: Boleh ya, deh kita rapel aja ya. Sekalian.
0: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak siapa
0: itu? Saya Jordan dari Jogja.
2: Selamat siang.
0: Siang, Bang Leman.
2: Jordan, Talaksa apa nih, saya baca ini.
0: Talaksoru.
2: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, Kang ininya, Bapak siapa?
0: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
2: Sebenarnya masih ada, Bapak Nasumnya.
0: Ada.
1: Masih ya. Ada Bang Leman.
2: Belum, Bang.
1: Belum, gimana? Boleh silakan Bang Leman.
2: Iya, gini, masalah satu surat itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, kerajaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman mana nih, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu surat itu, Pak, gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih, Mas.
0: Oke, baik.
2: Mas Jojo, siang.
1: Siap, terima kasih sami-sami, Bang Leman. Waalaikumsalam.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
0: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
3: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya tuh soal memaknai surau untuk generasi sekarang. Bapak Leman nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
0: Oh, oke. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
3: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-muslim itu tidak dengan pengajian.
0: Yeah.
3: Ada juga beberapa yang pengajian. Itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri. Mengasah jiwa. Gitu okay. Loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu kan kalender Saka itu.
0: Jangan Saka ya.
3: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu.
0: Agak meleset
3: berarti. Iya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
0: Maksudnya apa itu?
3: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
0: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
3: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung. Gitu loh.
0: Oke.
3: Dunung artinya, oh ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
0: Oke. Tujuannya itu tadi.
3: Ya.
0: Baik.
3: Menuju kebaikan.
0: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya.
0: Boleh.
1: Mas Jordan. Halo perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu silakan, Cegu.
4: Sehat ya Bang Jojo.
1: Iya, Cegu silakan.
4: Banyak Yogyakarta ya, Mas.
0: Iya.
4: Apa ya pesan tadi Jojo?
1: Apa Mas lagi? Jordan.
4: Oh, Mas Jordan.
1: Jordan.
4: Jordan. Mas Jordan sama Romo ya.
1: Iya.
4: Salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo. Romo, Romo, Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
4: Romo, bercanda ya Romo ya. Kalau kayak gini kan nggak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, berhappy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih ya Romo ya. Temanya benar nggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi suran ke generasi muda, begitu ya?
0: Iya betul.
4: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi suran ini atau seperti malam satu syuro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo, Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cegu Ria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
4: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau enggak ada pantun apa harus ada pantunnya.
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya biar gantian gini, sama yang lain.
4: Pantunnya gini. Tuku bakmi nang tuku Jogja. Balik ke liwat Malioboro. Tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
0: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh ya. boleh.
0: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggapin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu.
3: Palagan Jogja.
0: Semoga Jogja ya.
3: Ya, mau tanya aja nih, kalau Suro itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada maupun batang, ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang ketahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya. Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lamaran ya, gimana itu masa depan Indonesia itu. Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, ada yang waskita gitu dalam bulan itu. Cuaca, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
0: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Cegu Ria ya.
0: Iya.
1: Silakan Romo.
3: Monggo Romo. Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
0: membersihkan itu, ya.
3: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
0: Oh gitu.
3: bukan pusaka yang seperti keris
1: alat gitu ya. Nah,
3: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
0: Iya.
3: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih.
3: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
0: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
3: itu,
0: tapi lebih ke pikiran kita tadi dan hati ya. Oke, begitu Bang Jo.
1: Siap.
0: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Masa enggak boleh?
0: Oke. Biar ini nih enggak tampakan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
0: Selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
0: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
5: Sugeng siang Romo.
3: Sugeng siang Ibu.
5: Salam dari Bogor.
3: Iya, rahayu.
5: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
0: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
5: Namanya aku Jakarta dulu, Jojo di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
5: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
3: Iya.
5: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota di yayasan itu? Apa masuk juga kegiatan atau apa ya, cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
0: Oke.
5: Mas Jordan dan
1: Mas Jotri,
5: terima kasih,
1: selamat
5: siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okay.
3: Saya jawab nggih.
0: Yeah. Boleh, silakan.
1: Boleh.
3: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
0: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
3: Mataram kuno. Nah, suro itu termasuk Mataram Islam.
0: Oh, oke.
3: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
0: Oh, gitu ya.
3: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
0: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
3: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
0: Oh, ada doanya sendiri
3: ada,
0: gitu ya.
3: Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
0: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear, doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
3: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
0: Oke, okay, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
3: Jawa Ngoko gampang sekali,
0: taunya orang. Okay.
3: Bahasa Jawa Ngoko.
0: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya.
1: Oke.
0: Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp
0: boleh.
1: Mas Jordan, boleh kita angkat.
0: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya, ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo. Okay.
0: Ya, yeah, silakan Mo.
3: Kalau mengacu ke konten pasti ya, kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
0: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, kalau mengganggu atau gimana gitu.
0: Gitu Mo.
3: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
0: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
3: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya misalnya, atau menyelam mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
0: Oke. Okay. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah gak tahu nih harus mulai dari mana. Nah kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu Mo.
1: Boleh, silakan. Dari Jogja yang masuk
0: ini. Sarap dan Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
6: Selamat siang.
0: Iya.
6: Pak Jogja dan terus Pak Jakarta.
0: Selamat siang.
6: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
0: Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
6: Terasa dateng Romo Mano. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten panyuwun prasa kula.
0: Siap. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti ini.
3: Suro itu ada dua, yang pertama ada yang asopon dan abugi.
0: Oke, okay. Ada dua jenis gitu.
3: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
0: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
3: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
0: Oke, oke.
3: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
0: Iya.
3: Setelahnya pakai abugi gitu.
0: Oke.
3: Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan. Sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
0: Oke.
3: Oke, saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
0: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
3: Iya. Satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada. Gitu. Manusia itu sangat terbatas. cuma hal-hal tertentu yang akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
0: memprediksi,
3: tidak memprediksi.
0: Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker, oke okay, ya.
3: Mengeker gitu.
0: Mengeker ya.
3: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu
0: loh. Oke.
3: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
0: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
3: Harus hidup.
0: Karena ada yang mengatakan gitu, di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
3: Sampai seluruh
0: Suriname
3: sih.
0: Ya. Bu, ini mungkin ya. Balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
3: dia
0: bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan enggak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya.
0: Satu favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Iya. Sate kulit buat dibubur.
0: Oke, dah ini enggak terasa udah hampir
1: iya betul. Nih Bang Jo. Udah mau 1 jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Boleh, silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa, tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mo, sebagai closing statement?
3: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto Batok Bolu Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani Kalasan.
0: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang ya.
3: Iya, Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh nge-camp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
0: Gitu. Oh, begitu.
3: Boleh nanti catat nomornya
0: 0878 391 671 671 671 79. Saya ulangi ya, Mo ya. 0878 391 671 79.
3: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
3: Baik. Surya Budaya Nusantara.
0: Surya Budaya Nusantara.
1: Siap deh kalau gitu.
0: Atur semanuun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan kasih, untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRI Net ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

Selamat siang Saperadi, jabatan Kakanwil BPN Babel diserah terimakan dari Hizkia Simarmata kepada Aryo Dila Virgantara. Sertijab berlangsung di Solar Marina Pangkalpinang, Rabu 10 Juni 2026 malam tadi. Hizkia menyatakan tugas-tugas terlaksana berkat adanya kolaborasi stakeholder ke pemerintah daerah. Dia berpesan agar kerjasama terus dibina demi tertib pertanahan di Bangka Belitung. Kesan saya, Babel masyarakatnya ramah, persaudaraan tinggi. Terima kasih atas dukungan semua pihak, kata Hizkia. Seraya mengaku 1,5 tahun pimpin BPN Babel. Kakanwil Badan Pertahanan Nasional Bangka Belitung, Aryo Dila Virgantara siap emban amanah. Diharap ada dukungan internal ke Pemda. Ini adalah amanah. Saya siap melanjutkan kepemimpinan di Babel. Saya lama di Jakarta, semoga pengalaman bisa membantu di sini, kata Aryo Dila. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani hadiri sertijab. Dia nilai pergantian pejabat biasa ke apresiasi kinerja Hizkia. Dia juga terbuka kerjasama ke Aryo Dila. Gubernur dorong jajaran BPN baru bersinergi lakukan reformasi birokrasi. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas. Saya ajak seluruh jajaran BPN di bawah kepemimpinan baru pacak terus bersinergi. Hadirkan pelayanan cepat, murah, kayak berkeadilan, kata Hidayat Arsani. Gubernur tegaskan kepastian hukum atas tanah fondasi utama. Tanpa itu, pembangunan infrastruktur terhambat ke investasi sulit masuk. Sinergi Pemprov Babel ke BPN harus terus diperkuat. Sekian kabar Babel pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu 1 jam dari sekarang.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.
2: Sungai seoke.
3: Oke.

tadi tengah asyik berkendara tapi tidak tahu turun hujan, kemudian ikat terjebak banjir. Nah, hal macam ini pacak beresiko mengakibatkan kerusakan pada mesin kendaraan Ika. Berikut nih tips berkendara saat Ika terjebak banjir. Pertama, jangan teruskan perjalanan men ketinggian air lebih dari setengah ban. Periksalah kondisi banjir yang terjadi. Tengok ketinggian air, men ketinggian air lebih dari setengah ban, cari alternatif yang lain atau tunggu banjir rada surut. Kedua, jalankan kendaraan dengan perlahan. Men kondisi jalanlah aman kayak dilewat, pelan-pelan bayi berkendara. Men kendaraan terlalu kencang, percikan air yang kita lewat itu pacakannya mesin kendaraan, sehingga kendaraan beresiko mogok. Ketiga, jangan khawatir men air masuk knalpot. Mungkin Ika khawatir air yang masuk knalpot pacak membahayakan mesin kek menyebabkan mogok. Padahal hal macam ini tidak terjadi selama mesin agi pacak bergerak. Keempat, men air semakin dalam, segera mundurkan kendaraan sebelum terlambat. Air banjir yang terlalu dalam tidak cuma merusak mesin kendaraan, tapi pacak menghanyutkan kendaraan beserta isinya, termasuk Ika sebagai pengendara. Siaga banjir, utamakan keselamatan.

0: Ramai ya orang ambil sembako. Ngeri dak kebagiku. Ni robot bae lah.
1: Oi, Bik Len. Kamu nela lama ngantri. Ku baru lah lihat kau datang. Oh, dari belakang sia be mulai ya, nak nyaman bayi.
0: Sibuk ge kan Ebi. Sok tahu bener lah.
1: Eh, kan ge ku nebudu. Lah jelas semua aku lihat kau baru datang.
2: Oh, Bi, ku geng ngeliat Bi ini baru datang tadi ya. Tolong ngantri yuk, Bi. Dek, Bi, budayakan ngantri nih.
0: Weh, ku takut dak kebaginya, Dek. Ramai macam nih.
1: Dak ke ade dak kebagi. Pun dak kebagi tulah nasib, ikhlaskan bayi. Salah di wek datang ngelami.
2: Oh, Bi, benernya kata Bi Deo nih. Udah, kesian beki orang lain lah namanya nunggu. Pun Bi Len nyerubot, dek sudah-sudah kelak orang tuh. Pun kita nih harus mikir orang ge Bi. Pasti rezeki dak kemana dak Bi. Dak dapat di sini, sampai tahu kelak dapat lebih banyak di tempat lain. Oh dak Bi?
1: Ha, bener toh.
0: Aok lah pun dek. Maaf Bi lah nyubinya robot. Bi balik ke belakang lah pun lah.
2: Aok lah Bi. Wih, cikar mang Bi nih.
3: Rumpa Tereri Sunelia, suara budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,9 FM Pro 4 Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Senang lo kembali ke Kupanda kali ini dalam program Bergaya atau Beragam Budaya. Dan kali ini ku bakal menyampaikan info mengenai 7 permainan tradisional Bangka Belitung yang seru dan edukatif. Sapeo yang masa kecil itu hobi main-main sembunyi gong atau apedak sembilun, apedak segala macam. Nah, sekarang ku akan beri info mengenai permainan-permainan tradisional Bangka Belitung yang seru ke edukatif.

Nah, Bangka Belitung ini tidak hanya menawarkan keindahan visual lewat pasir putih kayak batu granite, tapi juga lewat denyut nadi tradisi yang hidup dalam permainan rakyat. Permainan tradisional di sini ini lahir dari kebiasaan para pekebun kayak masyarakat lokal yang mencari hiburan sederhana tapi bermakna sebagai cara melepaskan penat setelah begawe di ladang apedak di laut. Nah, bagi Ika mengenal permainan ini adalah cara terbaik kayak menyelami filosofi serumut sebalai, yaitu semangat kebersamaan yang jadi fondasi masyarakat Bangka Belitung nih. Setiap dentuman gasing apedak tawa saat bermain ke lereng adalah undangan kayak merayakan kegembiraan komunal yang terus di tengah pesona alam kepulauan yang menenangkan. Nah, memasuki dunia permainan Bangka Belitung ini berarti merasakan tekstur kayu pelawan yang keras kayak aroma kebun yang khas. Nah, berikut ini panduan komprehensif kayak Ika. Nah, yang pertama yaitu pangka igi karet. Permainan ini adalah refleksi kehidupan masyarakat Bangka di perkebunan karet pada zaman dulu. Nah, pangka ini artinya menghantam. Nah, permainan ini menjadi media sosial yang efektif kayak menghilangkan jenuh usai bekerja menyadap karet. Cara bermainnya, siapkan biji karet atau igi karet yang telah kering kayak memiliki cangkang yang keras. Dua orang pemain saling numpuk biji karet orang tuh secara vertikal. Nah, hantam tumpukan tersebut kayak telapak tangan. Pemilik biji karet yang tidak pecah dinyatakan menang. Nah, yang kedua itu pangka gasing. Lain dari daerah lain, gasing Bangka Belitung ini pakai kayu pelawan yang memiliki tekstur yang sangat keras kayak kuat. Permainan ini mengombinasikan seni ukir kayu kayak teknik kekuatan tangan yang luar biasa. Cara lilitkan tali dengan kencang pada leher gasing kayu pelawannya, terus lemparkan gasing ke arena biar berputar. Terus pemain lawan nak nyubi mengantam atau mangkak gasing tersebut dengan gasing milik ke. Pemenang ditentukan dari gasing yang pacak bertahan paling lama berputar setelah benturan keras terjadi.

Nah, yang ketiga adalah sembunyi gong. Nah, dikenal secara nasional sebagai petak umpet, mendibangkak nih permainan disebut sembunyi gong. Permainan ini melatih insting navigasi kayak kewaspadaan anak-anak saat memanfaatkan area kebun apeda halaman luas sebagai tempat persembunyian. Cara tentukan satu orang sebagai penjaga pos atau apeda gong, sementara pemain lain mencari tempat persembunyian yang sulit dijangkau. Nah, penjaga harus mencari kawan yang bersembunyi sambil tetap memastikan pos gong tidak disentuh kayak pemain lain secara diam-diam. Men penjaga gagal ngamanin gong, dia harus kembali berjaga di putaran selanjutnya.

3 dari 7 permainan tradisional khas Bangka Belitung yang dikenal edukatif dan juga seru. Nah, setelah ini ada permainan apa lagi, oh? Penasaran, no? Maka dari itulah jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM Pro 4 Sengiliat, Suara Budaya Bangka Belitung. Dan kali ini adalah satu lagu dari Toton Karibo, Novia Bahmit, Kek Jason Seran, Ambon Manisik.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengok muka api sepi nih.
2: Prompat FM, suara budaya.

103,9 FM Perempat Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Nah, balik lagi ke Kupanda, kali ini lagi di program Bergaya, Beragam Budaya. Nah, kali ini lagi ada beberapa permainan tradisional di Bangka Belitung yang lah pacak dimainkan dari zaman dulu sampai zaman kini, oh. Nah, yang keempat tadi itu ada sause. Sause adalah permainan kejar-kejaran yang mengandalkan stamina kek kecepatan reaksi. Permainan ini sangat populer karena tidak membutuhkan alat bantu, melainkan hanya kelincahan fisik semata bayi. Nah, cara bermainnya tentukan siko anak yang bertugas menjadi pengejar, sementara yang lain berlari menghindar kek kejarannya. Nah, pengejar tuh harus menyentuh anggota tubuh lawan kek memindahkan tugas jaga tersebut. Anak yang tertangkap pertama kali bakal jadi pengejar pada putaran permainan berikutnya. Nah, yang kelima ini ada asa-asa, sering dimainkan kek budak perempuan. Asa-asa ini adalah simulasi peran sosial yang memakai imajinasi tinggi. Permainan ini melatih kreativitas anak dalam memanfaatkan benda-benda di sekitar orang-orang tuh. Nah, caranya kumpulkan bahan alam seperti pasir, dedaunan kayak tempurung kelapa sebagai media simulasi memasak. Terus, bagilah peran seperti pak, mak, kayak anak, kayak menciptakan alur cerita dalam permainannya. Terus, gunakan dedaunan sebagai simbol sayuran kayak pasir, sebagai nasi dalam proses memasak imajiner tersebut.

Nah, yang keenam nih adalah kelireng. Nah, kelireng nih sebenarnya umumnya tidak cuma di Bangka Bayi, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Nah, permainan kelireng di Bangka sendiri memiliki berbagai tipe unik, macam pot, peris, kayak tulang ikan. Tekstur tanah yang rata di sore hari menjadi arena yang sempurna kayak adu akurasi antar kawan. Pertama, untuk cara mainnya, buatlah pola tertentu di tanah. Misalnya lingkaran kayak tipe pot sebagai target sasaran. Yang kedua, sentil kelirengnya pakai jari kayak mengeluarkan kelereng lawan dari area pola yang telah dibuat. Nah, yang ketiga, kelereng yang berhasil dikeluarkan dari batas pola jadi poin apeda hak milik si penembak ke. Nah, yang ketujuh yaitu Jack Linking. Jack Linking ini nguji keseimbangan tubuh dengan meroncat menggunakan siko kaki. Nah, permainan ini sangat efektif kayak melatih fokus kayak koordinasi motorik anak budak-budak. Nah, cara mainnya, buatlah kotak-kotak berurutan di tanah pakai kapur apeda kayu. Terus lemparkan tago apeda batu datar ke dalam kotak secara berurutan mulai dari kotak pertama. Terus lompatlah liwat setiap kotak dengan siko kaki, tapi kotak yang berisi tago wajib dilompat tanpa boleh diinjak. Nah, demikian 7 permainan tradisional Bangka Belitung yang seru dan edukatif. Nah, permainan-permainan ini jadi kenangan bagi kita pas kita lagi kecil dan mungkin sampai sekarang dimainkan budak-budak zaman sekarang di tengah gempuran-gempuran gadget toh. Nah, siko lagu akan ku hadirkan di ruang dengar Rika. Kali ini dari Aksa dan Diksa dengan Aku Kamu. Jangan lewat. Jangan sampai ketinggalan hanya di 103.9 FM Prompat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Eh, ditukoni mbak kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Deh.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapet jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya. Jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
1: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

0: Mendengar seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

103,9 FM Perempat Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Nah, Aki Keku Panda. Nah, permainan tradisional Bangka Belitung seperti yang aku jelaskan tadi nih adalah warisan budaya yang nyimpen filosofi mendalam dari kedisiplinan mental sampai ketangkasan fisik yang nyatu ke alam. Nah, melalui berbagai permainan ikonik seperti Pangkak Gasing, Kek Cak Lingking, Ika Pacak diajak kayak melepaskan diri sejenak dari hiruk pikuk dunia digital, gadget, kayak merasakan sensasi kegembiraan autentik masyarakat kepulauan. Nah, ada si kok lagu terakhir sebelum menutup program bergaya hari ini. Jangan lupa, sesaat lagi akan ada kabar bubble kayak bedincak bedae. Sampai jumpa.

Sapradi, capaian CKG Bangka lampaui target nasional. Program cek kesehatan gratis di Bangka capai hasil bagus. Sampai 8 Juni 2026, 96.000 warga ikut periksa, capai 61,51% target nasional. Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bangka menunjukkan capaian yang menggembirakan. Sampai 8 Juni 2026, jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan mencapai lebih dari 96.000 jiwa atau 61,51% dari target sasaran, melampaui target minimal yang ditetapkan secara nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, dalam rapat koordinasi, advokasi, dan evaluasi pelaksanaan program hasil terbaik cepat atau PHTC pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Kabupaten Bangka Rabu 10 Juni 2006 kemarin. Nora menjelaskan pada tahun 2006 ini, pemerintah pusat target cakupan pemeriksaan kesehatan gratis nasional sebesar 46% dari jumlah penduduk APD sekitar 157,210 jiwa. Menurut beliau, per tanggal 8 Juni 2026 ini capaian kita lah mencapai 61,51% atau lebih dari 96.000 masyarakat yang lah ngikut pemeriksaan kesehatan gratis. Artinya kita lah melampaui target minimal yang ditetapkan. Walau macam itu, hasil screening kesehatan yang dilakukan juga mengungkap fakta bahwa penyakit tidak menular agi jadi ancaman serius ke masyarakat Bangka. Hipertensi ke diabetes mellitus atau penyakit gula jadi faktor risiko tertinggi yang ditemukan selama pelaksanaan program. Menurut Nora, tinggi kasus penyakit tidak menular tersebut tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat, terutama rendah aktivitas fisik ke tinggi angka obesitas sentral yang jadi faktor risiko utama. Faktor risiko tertinggi yang ditemukan adalah penyakit tidak menular, terutama hipertensi ke diabetes mellitus, obesitas sentral, serta aktivitas fisik yang rendah punya hubungan yang sangat erat ke munculnya penyakit tidak menular. Senada dengan itu, Bupati Bangka Ferry Insani bilang menhasil pemeriksaan kesehatan gratis jadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Nah, dari hasil koordinasi ke puskesmas, penyakit tidak menular jadi kasus yang paling banyak ditemukan di masyarakat. Nah, yang banyak terdeteksi adalah hipertensi ke diabetes. Hal ini berkaitan dengan perilaku hidup sehat ke pola hidup masyarakat. Diabetes ini jadi perhatian karena termasuk penyakit yang memerlukan pengendalian jangka panjang. Nah, melalui program screening kesehatan dalam program CKG ini, pemerintah pacak melakukan pemetaan kondisi kesehatan masyarakat sehingga langkah pencegahan ke penanganan pacak dilakukan lebih efektif. Sekian kabar bubble pukul 15, sampai ketemu di kabar bubble pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bro Dangdut Bedincak Bedaek. Wah, hai sampai ya teh.

0: Halo, selamat sore Sopradi, sahabat budaya dimanapun ikak beradi. Setempo lagi kayak kuyuk Regina di sini nganti kak di pedinca bedae. Wahai sampai yati. Hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026 sampai jam 5 kelak Sopradi. Yuk lamonan langsung bela topik kita surene musim duren Pradi. Ika nak makan duren. Halo, pedinca bedae.
1: Sampai hati.
0: Kayak siapa di mana nih?
1: Ayu Sinta di Berua.
0: Ayu Sinta di Berua setia menunggu. Apa kabar Ayu Sinta?
1: Terus lah kemarin dia dapet.
0: Oke lah pun terima kasih. Apa kabar Ayu Sintaku?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Cuaca apa nih?
0: Kayak Regina nih yuk.
1: Regina sehat Regina.
0: Alhamdulillah sehat. Cuman cuaca di Berua sore nih?
1: Panas bedengking.
0: Oh, ngurang telok di aspal masak mula sekua.
1: Benar, ini sarapan.
0: Melibat tu es dari warung sampai rumah lah cair.
1: Lah,
0: benar lah. Di sana musim durian lem yuk.
1: Wah, banyak orang jualan.
0: Wah, mantap. Ayo nak dah makan durian lah.
1: Alhamdulillah nang saya. Banyak IG, bukan durian.
0: Iya, lem murah lem harga di sana nah.
1: Mana gitu kok tengkula. Aku dengar 25, 20.
0: Berarti agi-agi mahal lah harga yuk. Karena lem sampai puncak lah pun. Ya lah pun yuk Sinta, lagu apa yuk?
1: Lagu Bang Kumis.
0: Bang Kumis?
1: Bang Kumis Kumis melintang di bibir, ada deh lagunya.
0: Bang Kumis, lah dilihat nyari lo. Hobi kayak Bang Kumis ini ya, Abang berkumis. Kejepok.
1: Bella, ada cuma lagu Bella.
0: Walaupun aja, salam-salam ke siapa Isinta.
1: Salam, kayak putra sambat, jang pinang sebatang, yang berhaji, muda Korea, Aleki Fitri, ya. Asyik memarati, Yureda, Abdul, Mangamat, Yulia, Dumbo, Sri Atun, Bude Sumi Kite, Dari, Suhamit, Cik Marninyo, Meri Rindu, Samurai, Asyong, Ko Ayong Mangyan, Ko Ayam, Asyik Nurhadi, Cik Ambera, Simunjain, Ko Akung, Jua Zizi, Babang Sampan, Cik Ambera,
0: Oke,
1: Nastro.
0: Gele-gele
1: buku
0: sabit. Tadi judulnya Bang Kumis atau Kumis Melintang apa gimana judulnya?
1: Bang Kumis. Bang Kumis.
0: Oh, Bang Kumis. Salah, aku cari lo, ah. Bang Kumis, oh. Oke, makasih Ayu Sinta.
1: Gina nih, sehat selalu mas tugas.
0: Amin. Oh, Rita Sugiarto.
1: Itu mahal.
0: Oh, siap di Sumi loh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yusinta di Beruas. Lagu Bang Kumis Rita Sugiarto nih kayak.

0: Ya pun kita lanjut lagi di belakang nih, ada siapa? Halo, Bedin Cabdae. Halo, Bedin Cabdae.
1: Inja Bedai, wahai sahabat ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada orang jauh nih kayaknya.
1: Apa kabarnya Mbak Iren?
0: Bukan Mbak Iren ini ya, Yuregina. Bang Jais nih sudah lupa kok sama aku.
1: Kita kerjain ya.
0: Apa kabar Bang Jais?
1: Sehat.
0: Panas nggak di sana?
1: Apa?
0: Panas nggak cuaca di sana?
1: Cuacanya di sini macam kalau di Tanjung Pinang tuh bahasa dia macam sekar wangi.
0: Oh, kayak mana itu maksudnya?
1: Mendung-mendung manja,
0: panas-panas manja. Gitu.
1: Krimis-krimis manja.
0: Kalau di sini panas meretet. Oke, Bang Jais, kita topiknya durian. Di sini sudah musim durian, di sana musim durian enggak?
1: Kalau durian ya mantap lah.
0: Mantap. Udah musim belum di sana?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Durian dibuat bubur, campurnya pulut hitam ya.
0: Oh gitu ya, mantap. Paling suka
1: mantap,
0: ya jadi ya.
1: Mantap.
0: Oke deh kalau begitu, jadi suka makan duriannya ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: saya butuhkan sekarang daun durian Bangka. Daun durian Bangka.
0: Kenapa pakai daun durian Bangka?
1: Nah, daunnya.
0: Apa manfaatnya daunnya?
1: Untuk perubatan orang perempuan.
0: Masa sih? Apa?
1: Payudara.
0: Oh, buat apa?
1: Untuk ubat kanker payudara.
0: Oh, kanker payudara. Oh, direbus daunnya atau gimana?
1: Banyak.
0: Biasa saya
1: online di Lazada aja.
0: Daunnya direbus.
1: Oke, lagu kita petang.
0: Yaudah, lagu apa?
1: Lagu Jawa.
0: Lagu apa?
1: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa, yang mana?
1: Dangdut ya? Lagunya lagu Jawa, tapi dangdut.
0: Yang mana?
1: Nah, ini aja lah. Kebelet rapi.
0: Apa?
1: Kebelet rapi.
0: Kebelet rapi?
1: Rapi.
0: Kebelet rapi? Aduh, susah-susah
1: ya,
0: banget.
1: Kalau bahasa Indonesia-nya pengen kawin.
0: Yaudah deh, dicariin dulu yang tadi aja belum ketemu. Mau cari ini lagi ya.
1: Itu dari Iva Jenipa.
0: Dari Iva Jenipa. Ya udah deh, nanti tak cariin dulu.
1: Oke, salamnya semuanya. Jadi ini sudah mogok dah 2 bulan.
0: Sudah mau apa?
1: Enggak masuk rusak semuanya. Oke, salamnya semuanya aja. Salam manis, salam sayang semuanya.
0: Oke.
1: Sudah penyiar kita siapa?
0: Regina.
1: Yang
0: dipengerti
1: yang baru
0: siapa? Siapa?
1: Mutia. Selamat tugas ya, nanti kalau salam aja lah.
0: Iya, nanti tak salamin.
1: Oke, selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abang Jais, Abang Jais. Oke, terima kasih kayak Bang Jais di Meranti Riau. Suka banget makan durian, apalagi dibikin bubur campur pulut ketan ya. Olah pot. Yuk lanjut lagi, ada siapa nih di belakang? Halo, Bedin Cabdae.
1: Halo, Bedin Cabdae. Wahai sampai hati sayangku cintaku.
0: Wahai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamaku cintaku, Mama Rati di Pagarawan, apa kabar?
1: Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar, luar biasa.
0: Masya Allah, semangat selalu. Luar biasa. Musim durian Mama di sana lah banyak lum durian.
1: Kalau di Pagarawan agak kurang, tapi banyak dibikin rumah-rumah sekarang. Mama jadi adera, tapi ditebang, dibikin rumah.
0: Jadi lagi tebang batangnya. Sayang. Mama suka ada makan durian.
1: Adik muda suka, tapi sekarang sudah jaga-jaga dong.
0: Seger durian dibikin apa?
1: Kalau Mama sering

0: kalau lagi muda dulu, lagi muda tuh kebutiran tuh sekali nak makan. Kini
1: tak ada. Tapi kalau dibikin bubur, dah pepe.
0: Kalau bikin bubur makan, kan sudah ada terlalu banyak kan kalau bikin bubur kan.
1: Dicampur.
0: Kadang-kadang terbau terbau.
1: Oke lah pun.
0: Jadi ya mama kalau musim goreng harga mahal, mama tak tergiur ya.
1: Tak tergiur, santai ya, mau. Oke lah pun, mama nak lagu apa ma?
0: Bunga pengantin.
1: Bunga pengantin.
0: Oh, judul lagu ya. Kalau ke Bang Jais juga tadi, oh yang jauh di seberang lautan dari Bapak Belitung ya. Semoga saya ada Bang Jaisnya. Buat kakek Bapak Mora, Bapak Banyan, Bapak Yuk Mami, buat Julia, bersayang Oma yang jauh juga di Kalimantan. Buat Andera, buat Bang Miing, buat Seri kita, buat Yuk Marni juga, buat Pak Ibrahim, Yuk Mary, aku Ayal beserta ini banyak, aku Ayun kita dan Mamujan kita di Pinang Sebatan, Bang Herman di Sungkap, Pak Dairi, pokok semua, ke anak Seriatun beserta yang Omaya, ke Bumro, Pak Abu Ya beserta Ibu Ridanya juga, salam-salam tak terlalu, malah sakit, kita berasa yang berat, kita berjaga sedikitnya. Yang lagi beraktivitas sama aktivitas khusus untuk keluarga besar mama anak cucu nanti yang semoga selalu diberi lindungan Allah subhanahu wa taala, diberi rezeki yang barokah, umur yang barokah.
1: Amin.
0: Yang lagi cucunya juga semoga selalu diberi lindungan Allah subhanahu wa taala. Pulangnya hari sayangku, cintaku. Aktivitasnya sampai tuntas, hati-hati baik. Makasih atas waktunya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati di Pagar Rawan, luar biasa. Semangat selalu, hobi tapi dibatasin sekarang. Yuk lanjut. Ada siapa nih? Halo Bedinca Bedae.
2: Wah. Ngapa?
1: Ngapa suara pok nak iya embera. Oh tahu kan nak berubah macam mana gitu, tahu kayak kamera aku bisa menerawang
2: gitu ya.
1: Iya dong. Apa kabar pok? Sihat tak?
2: Sihat.
1: Lepas cak jalan-jalan lom
2: rumah.
1: Cuci mata we biar seger, biar cepat sehat. Musim durennya banyak umum duren di pasar. Ngapa kan enggak dengan duren? Ndak kawa banyak-banyak iga.
2: Oh lah.
1: Ngapa hal? Dibikin apa biasa ya? Ingen ah, duren. Dibikin bubur. Kan ala gua apa embero?
2: Aduh
1: apa?
2: Aduh jambin.
1: Aduh apa?
2: Jemila.
1: Aduh Jemila. Allah pun dilek ku nyari yo. Allah pun. Salam ke siapa?
2: Alam wa Ikori Omalek Marati Meri wa Ida Benret wa Amondo wa Ratun wa Mridu wa Ria wa Nita wa Julia wa Nuradi wa Mahir wa Benam wa Kakibwa wa Mangyan Panji wa Nuradi wa Riko wa Ramban wa Radio Sempat Lilin wa
1: siapa? Kasman semua lah.
2: Buat Bila
1: Oke, makasih Bera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu adu Jamila. Udah tahu ku lagu apanya Embera. Alapona kelak ku cari lu lagu Embero. Tapi kelak kita lanjut lagi, tapi sebelum aku puter dulu lagu Ika Ne Pradi. Bedin cabdae. Wahai sampai ya tai.

0: Ya, sebenarnya dilanjut lagi kita di Berinca Bedaya. Wahai sampai hati keku Yuragina di sini nganti Kak sampai jam 5 kelak. Oh, musim duren lah tiba. Topik kita sore ini di Berinca Bedaya. Ika, lah beli duren lom Pradi. Yuk, halo Berinca Bedaya.
1: Halo.
0: Halo, Berinca Bedaya.
1: Sampai hati.
0: Sampai hati. Oh, adik koyong nih disungkap. Wazai Zio, apa kabar Koyong?
1: Yang tukang halo? Protes ya lah.
0: Apa?
1: Yang tukang protes.
0: Oh, apa lagi nak diprotes?
1: Koyong.
0: Oh, apa lagi nak diprotes?
1: Yang tukang protes ni.
0: Lah nua lah.
1: Oh, lah gak sihat. Gak sihat man ni lah.
0: Alhamdulillah, sihat-sihat terus. So, to'ok. Oh, lapun. Cuaca cuman ni? Lah mendung-mendung apa lagi cerah lah di sanen?
1: Tadi siang tadi lah. Panas berdepur.
0: Panas berdengking, udah. Oh.
1: Pan berdengking, berdepur.
0: Berdepur lah, kejepo lah. He. Di sana lah musim durian lom toh.
1: Kami nak dia durian tak?
0: Masa gih?
1: Tahu oh, benar lah kalau dia bohong tak?
0: Oh.
1: Dulu ada, sekarang di kampung-kampung banyak di bang.
0: Oh, lebih
1: banyak. Paling ada orang dalam di kebun.
0: Wah, sayang, kira ah. Mantap makan durian. Atau hobi tak makan durian?
1: Mana dia hobi mendak dak?
0: Mendak dak. Oh macam tu. Oh. Dimakan apa dimasak hobi ya?
1: Ku makan durian nak. Dah lama iko.
0: Dia apa?
1: Ku paling apa mulak iko paling dak.
0: Matailah mentulah berkawan gek rom lah.
1: Menmai paling kan. Menmai paling gek lom isi a.
0: Kawa ku mentu dak ngajak atau Zaizi dak ada magi urang.
1: Mantap protesnya kalau 18 iko kali makan.
0: Ah, be tukang protes nih. Jola pun tukang protes nak lagu apa anak ah?
1: Oh, kena nyanyi lagu.
0: Lagu apa anak ah?
1: Jerah.
0: Jerah?
1: Iya. Yeah,
0: jerek tubet.
1: Kau jerah lah.
0: Kau jerek tubet. Ya kata orang.
1: Tubet, tahu kan sini ya. Perempat banyak yang kabur lah.
0: Oda se.
1: Perempat banyak yang kabur lah.
0: Oda se.
1: Sebenarnya, aku tahu itu orang lah. Pak Ibrahim lah kabur.
0: Oh lah kabur, ke mana Pak Ibrahim? Jangan kabur-kabur dong.
1: Bu Mary lah kabur.
0: Oh macam tu.
1: Banyak yang kabur lah.
0: Kabur ke mana?
1: Kabur lah pindah RI lain lah, ke mama.
0: Ayolah pun tak tahu ngapain lah. Oda, oh kami dek demaksa.
1: Tapi man, depan protes ya bu, kok dengar terus. Dengar macam mana ya.
0: Wah, oh, tadi tu ngomong-ngomong lagu jerak tadi, siapa nyanyi ya?
1: Oh, Mak Irama.
0: Oh, Roma Irama.
1: Iya.
0: Lapun, cari lu. Adik salam lagu, di siapa?
1: Adik dah, oh.
0: Entah, adik apa ya pasti.
1: Adik lagu, oh.
0: Men kayak gue nih pasti ada, eh. Adik mana terus.
1: Mana kita ganti boleh, mana adik?
0: Ganti apa?
1: Tak nak ganti gue.
0: Oh, dah usah menek tutu lah pun. Lah mada lah nak protes uli.
1: Kan mana adik lu cari tu lah, jerak.
0: Oh, kan aku cari tu lah udah.
1: Adik, oh.
0: Ade be, salam ke siapa?
1: Ade syukur alhamdulillah.
0: Oh lah, salam ke siapa?
1: Salam kulit.
0: Au.
1: Cik Mang Ahmad, Abdul Fitri, Tite, Bu Rida, Kok Ayau. Cik Yamin Seru, Putra Sambat. Amina, Mama Sinta, Niko, Hamid, Demiri, Bujang, Marni, Kori, Marati. Ibrahim, Pak Sakban, Julia, Mary, Suryatun, Ridho, semuanya nenggulung habis di tukang protes.
0: Ngawaklah pun.
1: Untuk reginanya, semoga tak terlalu.
0: Amin.
1: Dan jalan tugas hati-hati, kalau awak.
0: Oh,
1: mudah-mudahan rezeki badan tak balak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk lanjut lagi. Aku tadi lagi nyari lagu radio. Halo, Bening Cabdai.
1: Halo, Bening Cabdai. Wah, sampai makan.
0: Oh, sampai. Makan
1: kulit durian.
0: Makan kulit durian mentuh. Obat batuk. Oh. Apa kabar Kakek Sakuramoto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Bang Kak Ngin baik.
1: Bang Kak Ngin Wiatkong, iya mah.
0: Kong. Lah makan durian belum? Lah makan durian.
1: Wiatkong.
0: Heeh.
1: Koyal diam di pintong.
0: Di belakang.
1: Pakai baju bagus. Hmm. Kita teh lianjong. Hmm. Pakai baju buruk kata orang terkong.
0: Hmm. Tinggal di belakang tepekong macam dia.
1: Tapi ya.
0: Dek.
1: Kalau pakai baju bagus, kata orang kalem. Pakai baju jihad, kata orang-orang gile.
0: Ah, ya sampai ya teh. Ah, jadi roman tuh.
1: Iya, ketemu belum kayak anak tau.
0: Siapa?
1: Anak apa namanya? Anak tau, saya tau bergerang.
0: Oh, entah ho, asek gua. Judoh rom lah tuh. Siapa?
1: Kisah itu atau kisah nyata? Tapi Pak Bugerlang tuh jadi tukang parkir gini di belakang pasar Ikan Sumberiato.
0: Ya benar-benar melah.
1: Pau namanya, orang manggil tapi Pau.
0: Aduh, ancok gawe neo. Aduh, ya kok kelak ku ngajak rom ketemu kayaknya, ho?
1: Ah?
0: Ku ngajak rom
1: orang, dia.
0: Agak tegap.
1: Gemuk.
0: Oh, agak gemuk.
1: Diam di senang hati.
0: Oh, nah iya kan.
1: Oh, tak tahu barang dong.
0: Aula pona. Yo, ano bengkakin kita langsung ke topik. Musim duren lah meli duren lom.
1: Lom.
0: Lom, nunggu apa meli duren nah?
1: Dapat kalau ada darah tinggi yo pecah.
0: Oh, datet jadi ya.
1: Pecah pembuluh darah. Aku kan duren dah dia ada alkohol lah.
0: Lah datet jadi makan duren ho.
1: Dak.
0: Dek lah oh, lah pona jangan dicube-cube pona. Sama kayak Mama Rati, ngerem-ngerem, suka sebenarnya makan durian tapi direm sekarang. Allah pona bangkak ngenak lagu apa?
1: Lagu Milikku dari Arapik.
0: Milikku. Hmm. Oh, lapun. Salam-salam.
1: Jangan-jangan.
0: Jangan jangan samakan aku dengan
1: ya,
0: yang gua. Lain.
1: Iya nak lah gua.
0: Au lah se.
1: Salam salam hai.
0: Au.
1: Salam salam nak di Maicai Jaya itu. Julia ke Emelda ke apa? Ke Mama Rati. Ibu Mary, kayak Nenek Galal, kayak Netu, kayak Ibrahim 86, kayak Mangacong di Simpang Mapur, kayak Pak Sulaiman di Pumbul, kayak Ibu Dati di Pumbul juga, kayak Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Ibu Mar, sembuh tangan Ibu Mario, kayak Mang Yan, kayak Mbak Tri, kayak Jubro, Seriatun, ke Ibu Rida Gibintet, ke semuain-semuain lah dari A sampai Z, pokok kita gulung habis. Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat.
0: Amin.
1: Kalau Bang Kangin berbuat pola, sadarkan dia jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Koyung tadi lupa pula.
0: Koyung. Tukang protes katanya namanya tukang protes. Kau lah bon.
1: Oh, kata dia kan, oh, eksperimen terlalu lama.
0: Oh, macam tuh.
1: Oh, kadang-kadang kan eksperimen kita terlalu lama.
0: Oh, nak iya, ho. Kau lah.
1: Kan, jangan lupa ya ketemu kita Pau Gerang, dong.
0: Kau lah, kalau aku nyari ya.
1: Parkir, gini, ya.
0: Di mana? Tukang parkir di mana?
1: Di belakang Pasar Ikan.
0: Di belakang.
1: Mana, orang nama
0: kita Pau Gerang, nak. Yulah pon.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Kak Ngin alias Kakek Sakuramoto, Kakek Sakamura di Sengiljat. Debrani wo makan duren musim nih darah tinggi. Mana dari wajah darah tinggi, yo jangan dicube-cube, yo ancok lo. Lanjut, halo Berinca Bedae.
1: Halo Berinca Bedae, wah lanjut malam punya hari gitu nih.
0: Wah sampai ya ti, yo.
1: Sampai ya ti.
0: Ah, oke siapa di mana nih?
1: Entah.
0: Entah apa, oh, aku nih agak-agak lupa ingatan naga.
1: Tetangga Julia.
0: Mang Yan. Ah, oh, mesti ya biasa kan Mang Yan pelan-pelan nih macam kayak udah dikejar rom nih dia nih.
1: Dikejar Fatime.
0: Ah, dikejar Fatime.
1: Kakek suka murah tuh udah dikejar Fatime gitu.
0: Entah ku. Oh. No, ge katanya, "Nih, apa to? Ade mang tempo begereng, kelak lah dipulih Fatime ya, nih." apa kabar Mang Yan, sihat to?
1: Alhamdulillah, kamu ngerti ngerti
0: nah. Nah, nih ngirup kupi, ngirup kupi. Taruh kayak duren, mantep dah kupi duren.
1: Dek, aku lagi telepon sepradi dari keluarga dari panti di Jebos.
0: Suruh muti duren.
1: Depan baru masak banyak dah masak. Allah, aku siap.
0: Oh, baru musim puncak dua minggu lagi kata ya. Hobi dah makan duren lah, Mang Yan.
1: Kan karena karena biasanya dari dulu sampai sekarang tuh enggak nyari empat ikok ini kok ini pulang ke rumah nyari di pasar alam makan si ikak lah gak bego cuman makan dulu nak 5-6 baru cukup.
0: Wow, kata Tok Zizi di 18 lulumnya. Nyengrom lah. Aula mana? Mengen lagu apa mang?
1: Ku nanti dirimu di pintu surga.
0: Oh, lagu uncak lah pokok.
1: Masalah bukan apa, ada kenang-kenangan juga tuh.
0: Oh, ada.
1: Kenang-kenangan juga dari tahun-tahun berkawan, dari perjodohan. Jadi ku nanti dirimu di pintu surga.
0: Ya. Apa ya ti temang angan amat ah? Cok atai.
1: Sudah sama pala hal deh.
0: Oh, nian. Aula pun salam-salam ke siapa?
1: Cik Bang Iin, Kampung Jawa, Cik Julia, Putra Sambas, Cik Yuk Ida di Bengkep, Bang Abdul di Bengkep, terus Cik Petri, orang sudah menanti, yang galak kan nyala mama enggak.
0: Cik Petri ya.
1: Terus, sampai lagi, Cik Bang Aman, Bang Aman, jadi lamakan ketupat, labati ketupat.
0: Nyala makan beras baru katanya kemarin.
1: Alhamdulillah,
0: berbaru.
1: Apalagi ada musik. Wow. Lalap-lalap, terong, kacang butor. Lagi lengkap teh, lalu ubi. Wadah, mantap.
0: Oh, mengamat tetap langsung mantap. Oke. Yuk, lagu ditunggu baik.
1: Oh, siap. Semoga terhibur.
0: Oke.
1: Kawan-kawan kita ya, dah.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mang,
0: Bang Kak Ngin. Oke, makasih Mang Yan. Makasih.
1: Yo, makasih yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yan di seputaran BTN RY. Yuk, lagi di kebersamaan kita berincah berdaya sampai jam 5 kelak aku yuk ragi nanganti ka topik ke musim duren lah tiba puli seperadi nih mana nih tumben lembe bunyi-bunyi teleponku nih tang ring rung rang ring rung. Yuk Julia biasa ya tumben lembe di yuk Fitri yuk Julia lembe di ini bunda kori kita lalami juga kayak Malek. Halo berincah berdaya.
1: Halo berincah berdaya sampai ya tia
0: sampai ya tia nih keluar orang barulah dipanggil panggil lagi. Nia, nah dipanggil panggil jelengkeng jelengset. Apa kabar ko Yau?
1: Baik baik lah.
0: Cemana? Peto cuaca di Sihin lah hujan lom.
1: Ada hujan semalam ada hujan tak?
0: Hari ini panas oh. Lah banyak lom durian di Sihin Senin.
1: Nggak deh yang musim duriannya.
0: Deh ah?
1: Nggak deh dah.
0: Oh, durian lah banyak diangkut ke sungai liat nih.
1: Hobi.
0: Makan
1: durian, kita deh ya.
0: Hobi dah makan durian?
1: Hobi ya.
0: Habis berapa iko makan durian ah?
1: Nggak lah, nasi iko dua ya.
0: Gimana
1: kalau makan durian ini pas buah lah.
0: Tapi durian yang durian tembah gua tuh mantap. Iya lah pun kalian nak lagu, apa?
1: Durennya mapin lah, cuma pilih lah.
0: Cuma siya, nian harganya bagus sih mang, kok?
1: Bagus lah, harganya sesuai yang dua.
0: Nian se, iyalah pernah kaya nak lagu apa?
1: Asmara Kelapa Muda.
0: Oh. Asmara Kelapa Muda. Walaupun. Salam-salam ke siapa?
1: Salam-salam. Bang Yan tadi. Kayung. Muhammad. Suamit. Ibu Sinta. Ibu Mary. Ada Bujang. Di Bangka Nyin. Di Marni. Bu Kori, Gio Malek. Mama Rati. Fitri. Julia. Di sini semuanya lah.
0: Oke. Okay.
1: Di perempat ada Rom dah deh.
0: Ada apa Rom?
1: Ada dah Rom Senin.
0: Romo, hari ini tau. Rom kelak pun, oh, misalnya deh Rom kelak, aku pacak mada kapan Rom dinas ya?
1: Tada deh, oh, nah. Kalau pagi itu udah saja jauh. Ah. Bisa dari RSI sampai Gunung Juang bayi balik. Tapi dari RSI ke apa nih jasa gonggo balik puli?
0: Biarlah. Biar je cepat menggurus ya. Dikejar rasu.
1: Takut dikejar rasu.
0: Oh, dek hal dak. Biar cepat menggurus ya. Dikejar rasu. Oh.
1: Oh. Oh, ya, itu lagi tahu ke dia.
0: Aau lah pona, makasih koyo lagu ditunggu no.
1: Aau, imong toto.
0: Iyo, sama-sama. Makasih kuaya audisihin. Salam ke Imelda Cion. Yo langsung bela kuputar lagu Ika Pradik. Belum kulanjut lagi di Bedinjak Bedaya sampai jam 5. Wahai sampai atai.

0: Yo, Sopradi gini kebersamaan kita berdincah bedae. Wahai sampai atai. Sampai jam 5 kelak Pradi. Di cuaca yang lah mulai mendung-mendung kelabu sore hari ini setelah siang tadi panas mertep Sopradi. Oh, sekarang lah agak-agak mendung kelabu Pradi. Lah tedo lah sore yo. Oh, yolah pona. Ku coba terima telepon lagi. Adi siapa nih? Halo berdincah bedae. Halo berdincah bedae. Mana nih terputus? Pacar dicubi lagi, oh tentu. Kita sampai jam 5 kelak. Jadi sekitar 3 penelpon lagi ku terima. Oh, oke. Okay. Musim durian topik ah. Di pasar songnya lihat sana lah di bazar tenda ada 18 iko kalau ada salah Pradi. Tinggal pilih durian lah diangkut di sungai lihat galin. Halo berdincak bedae.
1: Halo berincak bedae. Wah, ya sampai ya.
0: Wahai sampai hati ade muncul lah yuk Fitri kita nih ada oh oh dari tadi lo muncul apa kabar ayu Fitri?
1: Kabar baik,
0: kabar baik. Ku tekan
1: mengaduan no.
0: Oh nian lah mulai mendung-mendung lah sore nih oh. Ah oke okay, kita topik singkat bayi nih musim duren yuk Fitri lo beli duren lom.
1: Lo musim nih.
0: Lo mau hobi dak tapi makan durian?
1: Hobi lah sih.
0: Durian biasanya langsung dimakan apa dimasak lo?
1: Langsung dimakan.
0: Mantap. Oh lah kelak. Oh langsung ke kebon. Iya lah pona. Yuk Fitri nak lagu apa yuk?
1: Ayo nak lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Goyang Dumang jadi tidak?
0: Boleh, Goyang Dumang.
1: Ayo nah, Goyang Dumang dah sosorin.
0: Nak bergoyang Dumang, kok?
1: Oh. Oh
0: lah pun, goyang lah pun kalau muter lagu. Salam-salam ke siapa yuk?
1: Salam-salam, yalah masuk tadi, kok. Semua-semua yang lah masuk tadi, ayo tak dengar masih gaya baru.
0: Oh, baru muka.
1: Baru pulang dari luar nih.
0: Oh, dari mana yuk? Jogging?
1: Jogging, jalan-jalan.
0: Mantap jiwa.
1: Salam ke Pak Iing, Bang Yan, Putra Sambas, Julia, Kuanam, Kakek Satamura, atau siapa yang nanti sebenarnya.
0: Tak banyak umum nama. Kok penting kepala kok.
1: Mama Rati, Ayu Amina, Kuayau, Kuayung, Yuk Sinta, Om Alek, Ibu Kori, siapa.

0: Yo Barido Roma, Barido sampai nami seri ya.
1: Tahu.
0: Semua lah tanpa terkecuali pendengar kita RRI ini ya.
1: Oke.
0: Semoga kita semua sehat selalu, murah rezeki. Yang lagi tugas, selamat tugas. Pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayu Fitri di Sri Menanti, Sungai Liat. Oke, Ayu Fitri hobi dong makan duren. Tapi tunggu, kata penjualnya sih sekitar 2 minggu lagi puncak. Ada nyampai 2 minggu lagi lah sekarang ge. Sekolah penuh dah. Oh, yuk lanjut lagi. Halo Bedinca Bedae.
2: Wahai
1: ya. Bye ya, Tai. Oh, Malek kok. Oh, lama-lama aku udah dengar suara Malek nih, kemana bayi, Om?
2: Itu mana?
1: Jadi la. Oh, duren.
2: Tinggi kok 500
1: ribu? Di mana jual?
2: Iya, no, tuh cuma lihat toh.
1: Oh, jenis apa duren tinggi kok 500 toh?
2: Dekon tak dia lah malam makan.
1: Duren yang mahal kalau yang cuma sih kalau tahu. Nengok be, semakin nyaman duren semakin mahal harga ya. Udah hobi dak? Oh Malek makan duren?
2: Suah, aku makan duren dak.
1: Ngapa ada suah? Dak ingin?
2: Dak tapi makan bubur kacang, orang bubur kacang atau beras, mangkok nak boleh itu.
1: Berarti nak diolah lu duren,
2: Duren
1: tidak cukup peneng. Oh, peneng kepala. Iyalah pengen nanti cubi-cubi. Yuh, lagu apa nak?
2: Lagu Gadis Miskin, itu lagu Gadis Miskin.
1: Gadis Miskin, Evita Mala,
2: Evita Mala,
1: oke. Gampang lah, Gadis Miskin.
2: Di
1: Sri Menanti.
2: Selalu, Emera.
1: Amin. Oke lah, pun. Hayang Beb. Yo, sambis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Om Malek. Di mana di Lubuk kok di bare. Tapi di Koba ge udah pati kedenger ge. Yo Malek kalau makan duren nek diolah lu, ada dimasak lu kayak bubur baru nyarenye macam tuh. Yo sobradi, kita lagi jam 16:40 menit. Jadi langsung belah ku putar lagu Ika di kesempatan sore nih sambil menutup perjumpaan kita di Bedin Cabdae. Makasih untuk Ika yang lah gabung Bedin Cabdae. Wah, hai. Sampai ya, bye.

Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: orang kat Belitung ni. Eh, nyah.
1: Selamat sore Sopradi Sahabat Budaya, 14 tenda durian meriahkan bazar durian di Taman Kota Sungai Liat. 14 tenda pedagang durian berjualan di Bazar Durian Taman Kota Sungai Liat Rabu 10 Juni 2026 malam. Belasan tenda itu ramaikan malam perdana Bazar Durian musim ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di Disnaker Perinda Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto, ngomong pelaksanaan bazar yang dimulai malam itu akan berlangsung sampai musim durian habis sepradi. Bazar ini merupakan ide dari pedagang ini sendiri. Mereka minta bantu biar lebih tertata rapi dan tidak seperti sebelumnya. Baru ada sekitar 14 tenda pedagang. Nah, dia nyebut bazar ini juga berkolaborasi dengan jasa pengiriman JNE untuk lebih memperkenalkan durian lokal bubble keluar daerah. Bagi masyarakat yang melakukan pengiriman durian ke keluarga atau sahabat di luar daerah, juga disediakan tenda JNE yang pacak bisa satu hari sampai Pradi. Nah, menurut untuk sementara bazar ini belum menggelar kontes durian karena masih tahap awal dan belum banyak stok durian jatuh. Namun sekitar 1 atau 2 pekan telah akan dilakukan. Laksanakan. Mengaplikasikan ilmu di DLH kemarin, kulit-kulit duriannya akan diupayakan tidak jadi masalah baru, tapi akan dikelola jadi pupuk kompos bagi tanaman masyarakat. Warga Sungai Liat Iwan ngaku senang pacak kembali menikmati durian lokal di musim kali ini. Senang tapi masih mahal harga ya, dan karena mungkin masih baru sehingga belum ketemu rasing benar-benar pas pada malam ini. Sekian kabar bubble, jam 5 sore ke Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Tuh, wah,
1: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa serbi, Mai.
2: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk sege rom.
1: Sibuk apa, ge?
2: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk mana rom.
1: Kuni kan sibuk, Mai. Tapi mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, rom? Kain? Apa kain, rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
2: Tuleh, rom. Men punya mulut tadi rebonding, rom. Men langganan toukan kain, rom. Tapi klien, rom. Klien, rom. Bukan kain, rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng pok lah, rom. Leteh madah kepo ne, rom. Ngenyape saya deng, rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana adek bahasa bangka ngenyape? Yang adek geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kare, Mai.
2: Yalah, rom. Mentu nama improvisasi, rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kare, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
2: Aduh, pok nih rom lah isolasi huli rom. Baseng gak lah rom. Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meniseko Mai.
2: Oh nian rom, lain mentukang nata indepok nih romo.
1: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku di Mai.
2: Kita kan CS rom, kawan rom, tukang traktir ku pok rom.
1: Oh, jadi selama ini kau berkawan keku, hanya nak minta traktir keku Mayo.
2: Dak lah rom, dak berom, nuwe ge sensetep pok ne rom.
1: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuknya lah pok ne Mai. Wew.
2: Rom, rom, rom.
1: Apa Mai?
2: Ada orang gila ya rom.
1: Mana?
2: Mata lah rom.
1: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia rom tau kayak kita Mai.
2: Ya rom.
1: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
3: Orang ambil anakku.
1: Mai,
2: rom.
1: Kok ngeri Mai?
3: Anakku.
1: Mata ya lah Mai. Mai, dia nengok kita Mai.

0: aku ah. Kapan tah? Lurup, lurup.
1: Mai mati lah mai, kau dekau mai. Mai,
0: mai, mai.
1: Ya kita pulang nak. Mai, mai cepat mai, lari mai, mai, lari mai, lari mai, mai, lari mai, cepat mai. Yuna, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Mati lah aku lari mai. Kau dekau aku mau lagi mai. Mati lah mai.
0: Palah rom rom.
1: Lagi dia dak mai.
0: Oh rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
1: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak, oh imang pok ne putri yang tertukar kemarin Rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade, mai.
0: Yang dibuang dalam kardus kemarin Rom.
1: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
2: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah, mai, mai, letih ku mai, aduh mai, petman
0: mai, letih rom, rom, kemarin dosa asuk.
2: Aduh.
0: Di pelunt

0: Tolonglah, lah kupadah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu baik. Ini dek malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek to. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh, cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikir ku di benuh toma ya, apa cak kempes? Nimang mang kade mai, weh mulut aw.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom, tapi Rom nyari anak.
1: Oh imang, tapi ngeri mang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira mang itu,
0: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Ada ke adehnya mana? Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile kalau macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kawah aku dak ngerugi kata cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran nih. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mayo.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kenak po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nek asenak. Putus lah asenya be ku Rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayo kek ngurus orang-orang macam tadi tu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi tu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kek ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom. Tahu undang-undang nak Rom?
1: Oh,
0: yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh,
0: adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P mai, dia banyak dah.
0: Oh lah pun.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gilum sak perut mayo. Hah, ngeri ku mai.
0: Sak perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam saya orang gile nih Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kan ketawa tuh mai.
0: Apalah ada yang sensor masa orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Woi, gak jamo.
2: Jauh.
1: Kira apa? Kira apa? Cuma aku maksudnya kan ni tadi. Dia baca tapi ya.
2: Baca lo. Kalau ikut kita berincak
1: ni. Oh, ya, lah itu kekaknya budak bet. Masalah gua.

0: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan, ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian dua hari raya besar, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah, ya, begitu besar, ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
2: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
1: Nah, hal ini disebabkan yang pertama, ya, karena orang Bangka, ya, orang Melayu Bangka itu adalah orang Melayu kepulauan. Mereka memiliki sikap yang terbuka, ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya, ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
2: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian, memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini, lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
1: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam, kan, adat dan tradisinya, termasuk

0: perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru ngeruah atau nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tuatunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bulu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
1: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
0: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya, tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka apa? Suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya, orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya, Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya, untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali dan akan bertambah kepada mereka.
1: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan satu Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
0: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid, di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batih juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nispu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
1: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
0: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah. Jadi menjaga wibawa keluarga ya, menjaga wibawa kampungnya kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus ya. Jadi marwah ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi ya dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat ya. Semangat saling tolong ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi ya, menjadi tinggi sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisih dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat ya, setiap hari kehidupannya itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
1: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

Sobredi sahabat budaya, selanjutnya jam 17:52 suat nih, saat kita gabung ke Pro 1 RRI Sungai untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai dan sekitar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, Pak OS?
2: Duh, apa ke, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan gini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, es.
2: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, es. Soal harga, es. Silakan komunikasikan baiklah, es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Rumpa Tereri Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tai pau begereng teng teng teng.
2: Omai, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu ditan lagi, Mai nak belajar ke pulau kapuk, Mai.
3: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
2: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
3: Duh, kan bener nian, Rom.
2: Bener,
3: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah, ase ku nunggu hari ka tiduk di kantiu lah, Rom.
2: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lalu enggak kan ya Mai? Tapi yuk nih kan Mai yuk. Bener lah kata Mai. Kau genak bebiras kamar lah pun besok. Biar aku nyaman tidur Mai. Tapi kalian tuku Mai yuk.
3: Dek pasel Rom. Banyak enggak gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ya.
2: Bukan nih Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar yuk. Awas kah? Kalah kamar karimai.
3: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
2: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
3: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
2: Masya Allah, panjang lidah kan deh Mai. Nyaman, bener sak nyarut ku nih.
3: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tiduk, Rom.
2: Macam kamar kan deh Mayok. Tapi, bener pulih ketika Mai.
3: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
2: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
3: Tidak ingin aben, Mayat.
2: Tidak, tidak aku panggil Kak Mayat aja,
3: Mayat. Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yuk. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
2: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
3: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenarnya, Siti Trompak.
2: Iyalah Mai, diam-diam jangan kayak bising ngegak. Matilah Mai, Mai, jelaknya Mai.
3: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
2: Tidak pun, Mai. Kita damai Mai yuk, cukup kita bayang kalau Mai yuk.
3: Oh Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
2: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
3: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
2: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
3: Ngapa Rom?
2: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
3: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
2: Anok, Mai. Bik tuh, pokoknya. Mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah, ngana, Mai.
3: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
2: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
3: Siapa, Rom, namanya?
2: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apalah, Mayo.
3: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
2: Oh, Tai Pau Begereng.
3: Lah, nua lah, Bik, tau, Romo.
2: Oh, nian, Mai. Cubik ke bayang ke, Mayo. Serba salah jadi yang men kita manggil anak, eh?
3: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, eh? Assalamualaikum. Keluar ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada taidak?
2: Jurok kan deh Mai.
3: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
2: awak pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. lah temangga mai tiap hari kami sekelas mai. Aduh sakit perut
3: gue. Apa hal Rom?
2: Tau deh, asa absen kan urut abjad mayo.
3: Ah.
2: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kami lah siap-siap lah mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya mayo?
3: Ah.
2: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turuk T mai. Tai pau bergerang.
3: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira enggak kalah yang budu Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karomo.
2: Gani mah, kok mimang mah, kok kurang asem mah gak deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat mimang gak deh mai.
3: Taipau begerang, taipau begerang.
2: Sampai kayak kalah mai, taipau begerang gak mai. Begaya. Asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
3: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk ngesai ya sekarang, kok? Siapa tau judo kayak Pok Rom?
2: Dek kawah gue.
3: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begerang.
2: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang keku dak mai. Kayak kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kayak kalah mai, deng lah mai.
1: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

RRI Propos Sungai Sahabat Budaya, untuk di jelang malam kali ini kami hadirkan dan temani dalam ragam unsur informasi budaya yang ada di Nusantara. Masih dalam Bangka Belitung yang akan kami hadirkan, yaitu di mana ada karya budaya dari Desa Lepar yang dapat diketahui oleh Sepradi masyarakat Bangka Belitung. Apa ini Sepradi karya budaya dari Desa Lepar nih? Yang pertama adalah kue badak, masuk dalam warisan budaya tak benda. Tahu dak kakek kue badak nih Sepradi? Nah, makanan ini, jadi kue badak ini kue tentunya adalah makanan, tapi badak ini sahabat budaya itu seperti apakah menggambarkan bentuknya yang besar seperti badak, atau ada unsur kandungan badak atau apa begitu ya sahabat budaya, atau badak ini punya makna tersendiri. Nah, simak yuk ulasan dan informasi yang kami hadirkan. Kalau ngomong tentang kue badak, warisan budaya tak benda Indonesia, makanan ini awalnya berfungsi sebagai sarapan pagi dan hangu kata orang Habang Pradio, ataupun bekal melaut bagi para nelayan tradisional di Pulau Lepar. Kue tradisional ini punya cita rasa yang khas dan mengenyangkan, dirancang supaya tahan lame selama nelayan mencari ikan di laut. Oh, untuk nganjil perutnya agak lame mengenyangnya Sepradi. Nah, karena kalau lapar kena dikonsentrasi. Selain itu juga dalam status hukum, selain berstatus sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, kue badak juga lah terdaftar resmi dalam kekayaan intelektual komunal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

0: dapat ditempuh dengan baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Toboli ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Toboli merupakan kota yang unik karena pada wilayah Toboli terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku. Kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Koba dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Koba yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa

0: tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Klip, putra dari Sultan Anom Alimuddin, setelah dikalahkan oleh POC, itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu, pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi, yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
1: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh. Tong bapel alami lah gitu. Saking lah, aku tak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu. Sampai saat ini.
3: Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, gitu kan. Biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
1: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.

Sahabat Budaya, malam hari ini kami hadirkan karya budaya paling ikonik dari Desa Lepar atau Pulau Lepar, Kabupaten Bangka Selatan. Selain kuliner tradisional kue badak, ada lagi yaitu tradisi ritual buang jong. Meski secara spesifik berpusat di wilayah tetangga ataupun seperti Desa Kumbung, Kecamatan Lepar, tapi tradisi ini merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat Pulau Lepar secara keseluruhan. Sepradi dilaksanakan oleh suku Seka, suku Laut atau Sawang yang mendiami pesisir pulau. Maka upacara melarung miniatur perahu atau jong ke laut lepas sebagai simbol memohon perlindungan, keselamatan saat melaut, serta ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Selain itu juga masyarakat punya kesenian seni musik dan tari lokal. Kehidupan masyarakat pesisir di Kecamatan Lepar kaya akan akulturasi budaya Melayu. Di wilayah ini kerap ditemui seni musik perkusi tradisional, tari sambutan wisatawan, serta variasi tarian pesisir seperti bagian dari pelengkap prosesi adat maritim. Nah, sahabat budaya, itu dia yang kami hadirkan untuk Ika Semuene, karya budaya paling ikonik dari Desa Lepar atau Pulau Lepar, Kabupaten Bangka Selatan.

0: 20:18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sahabat budaya, pecinta lagu-lagu etnis Minang Maimbau juga bisa mengirimkan pesannya dari sekarang, nanti jadi tinggal dibaca oleh Uda Boy nanti begitu ya, yang akan menemani hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Rumpa Tarani Sunelia, suara budaya Bangka Belitung.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah. Huh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
3: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawa batang, ne.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: Sahabat budaya, untuk selanjutnya kami akan hadirkan dalam legenda pro-4 tentang peri kijang emas dari Bangka Belitung. Seperti apakah keseruan dan kisahnya malam hari ini? Karena ini juga merupakan salah satu tradisi lisan yang ada di wilayah Bangka Belitung kita. Melalui legenda-legenda, tentu generasi-generasi kita akan tahu seperti apakah sebetulnya legenda di tiap daerah yang ada. Untuk itu, sahabat budaya, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
1: Rumpa Tarani Sungailiat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Radio Republik Indonesia Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempersembahkan cerita legenda Peri Kijang Emas. Cerita legenda ini dituturkan oleh Yak Bogel atau Azwar AN selaku budayawan dan seniman muda Bangka Belitung berdasarkan legenda yang berkembang pada masyarakat Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Bangka Selatan.
5: Cerita peri kijang emas itu kemarin ku dapat cerita dari Kampung Permis tuh. Kalau orang sanin biasanya nyebut kampung Rajik, nah itulah kampung Permis kalau dulu. Nah, peri kijang emas nih yang setauku adalah satu legenda di mana menurut orang kampung bahwa adalah penjelmaan dari seorang putri yang hilang di tengah hutan dalam mencari buah asi-asi, buah-buah kampung itu. Nah, buah asi-asi itu kalau lagi musim, deh ramai budak-budak, terutama gadis-gadis, bujang-bujang seneng makan buah tuh. Nah, kalau kita mutik buah tuh, semakin kita berjalan ke kadep, semakin kita terlena, makin terlena. Wah, sanin banyak, situ banyak. Akhirnya kita berjalan terus. Nah, tanpa sadar, kita kadang-kadang kita kesesat, tak tahu lagi jalan pulang. Nah, peri kijang emas ini, awal ceritanya seperti itu. Hari Jumat biasanya hari yang penuh pantangan. Orang-orang tua, kalau tengah hari Jumat, jangan terlalu banyak berjalan jauh, apalagi berjalan ke hutan. Nah, orang kampung itu, anak-anak gadis, tengah masa jajal, tidak dengar di pade ke orang tua waktu itu kan, rombongan gi ke tengah hutan nyari buah asi-asi itu tadi. Nyari buah asi-asi di mana? Di kaki Gunung Permis. Nah, itu jorang kesesat. Kalau menurut dari para dukun, kijang emas ini penjelmaan dari putri-putri yang hilang.

0: Tersebutlah dalam sebuah kisah di sebuah desa, Permis namanya. Kalau sekarang, Desa Rajik berhembus cerita tentang keberadaan peri kijang emas yang berada di belantara hutan. Terkadang, peri ini muncul tanpa diduga dan hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya. Dikabarkan pula bahwa jika ada masyarakat yang tersesat di dalam hutan tersebut, maka akan menjadi pengikut peri kijang emas.
1: Neh, dia budak dayang sekaben, lah berkumpul pulinya. Dek lain yang dipikir entah apa, sekaput main dek tawak tuagi, lah kek petang baru pulang, tah apa hanya digawe ya, pun direk ngeruce, nyada ingin. Oh, dayang, nyana kemana ikak lah berkumpul nak ya? Lah ada rencana, sekaput rek nata kemana hula ikak neh.
2: Eupi! Biasalah menanak muda neh, sekaput lu siapa tahu diketemu tunang kelak eh.
3: Udah bi, males di rumah terus. Rencana kami nak ke hutan ya. Segi tengah musim buah nasi-nasi bi. Pahamlah, men tengah musim nak nih.
1: Agi be kencur lah si bokek cari tunang kak ya. Along ikak bantu mak kek baik kak kebon sanu ha. Ade gi hasil lah. Ya udah ngapa hula ikak nak gi ke hutan sanen. Diimpet mencadennya baru tau rasa. Udah ikak kan tahu. Pun ikak lah terlalu dalam masuk hutan ya. Nunggu hari ikak ketemu peri di hutan nu.
2: Dak ke ade bi, bi.
3: Udah peri dari mana enta? Men kata orang kini, mitos bi, mitos.
1: Neh lah budak kini men dipade. Nyana katanya lah. Aulah pun. Hati-hati bayi menak ke hutan. Dek usah dalam iga masuk hutan ya. Kesesep gila ya. Sekali-kali omong orang tua itu didengar. Pun lah terjadi kelak. Dek tau ngulah gi.
3: Aulah bi, kami tahu kali lah. Yuk kawan-kawan kita gila loh.
0: Setelah obrolan dengan Bik Sumai berlalu, para dayang-dayang ini berangkat menuju hutan. Mereka saling bercanda dan sesekali berebut buah asi-asi. Dan memang, kalau sedang musim, buah ini hampir ada di seluruh penjuru hutan. Warnanya yang putih memudahkan para gadis remaja ini mengenali buahnya. Akibat terlalu asyik dengan panen buah asi-asi di hutan, tanpa mereka sadari, sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Dan kondisi hutan pun mulai berbeda.
3: Mai, makin gelap kok. Bunyi-bunyi apa tuh, Mai? Takut ku.
4: Oh, Mida. Ku gak takut. Mai benerlah kata Bik Sumai. Kita dek sadar abenlah nuwe kita masuk ke hutan, ne. Kita kesasar, Mai. Cemane, Mai? Mai, kawan-kawan yang lain mana, Mai? Mai, mana jalan keluar kita nih, Mai? Kayak mati nian kita di sini. Kau dengar suara-suara apa tuh, Mai? Ya Allah, Mai. Ma, ba, tolonglah kau, ba, ma.
3: Diamlah, Mida. Dengkek nangis terus. Kita berusaha lu nyari jalan supaya kita pacak keluar dari hutan nih, neh.
0: Sementara kedua gadis ini berusaha mencari jalan keluar dari hutan, di kampung para orang tua, gadis-gadis remaja ini sibuk mencari keberadaan anaknya. Hari sudah hampir petang, tapi dayang-dayang atau anak gadis ini belum ada tanda-tanda pulang. Melihat keramaian orang berlalu-lalang, Bik Sumai menghampiri.
1: Ada apa ramai-ramai nih? Apanya hale?
5: Omai, pok ya ada tak nengok dayang-dayang sekaben lo? Nih, orang tua ya bercari ke anak gadis lah. Lah kek malam nak nih, tak siku aben je orang. Tak tahu entah pulang kemana. Ada tak di rumah pok, Bi? Siapa tahu dia orang belajar nyulam kek kabib, Mai?
1: Nya ada yang sekaben mau pulang.
5: Ndok, ngapain pulih kata kejut nih, Mai? Emang gak tahu wo, dia orang tuh kemana?
1: Oh, ku tahu, Sek. Nya tadi jorang lewat sini. Ku tanya nak gi kemana? Nya kata jorang nak ke hutan, nak ngambil buah nasi-nasi to. Lah ku pada ada usah gi kesanen. Tapi agi maler lah jorang dek denger.
5: Ya Allah, budak sekaben lo nyari bala emang dayang-dayang lo. Lah banyak dayang-dayang hilang di kampung lain. Lah lima orang hilang, pekat nih ke hilang peli. Ngape uli nyenek becari buih ya sampai ke hutan-hutan. Kelak ke diperih perintah budak-budak sekaben lo.
1: Nyalaku pada Mang Juhai. Dasar budak sekaben nginger ya. Dek keneh dipada. Mito sulik kata ya. Yolah hai, pok gilah ke rumah dukun kampung ya. Moga baiklah dayang-dayang nagi pacak ditolong.
5: Aok lah pun. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang lu o. Ku nak meraih dukun kampung nih lu. Nak ku acek nyari dayang-dayang tu kelak ah.
0: Mang Juhai menemui dukun kampung. Ia mengharapkan agar dukun kampung ini dapat membantu menemukan para gadis atau dayang-dayang ini sehingga dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Hari sudah beranjak malam, mendekati waktu isya. Rombongan baru sampai di tepi hutan. Dukun kampung berhenti sejenak untuk melaksanakan ritualnya.
6: Ika ke sebelah sanin dulu, ku nak mediasi lu, nak minta petunjuk soal di mana dayang-dayang sekaban nih. Sabar lu.
5: Yo, yo, semuain, kita ke sebelah sini lu.
6: Allah, kita ke prep. Lewat wangsit tadi katel duwe kok gadis dak pacak lagi ketemu mesege dorang nela bepencar kayak dorang ne lade yang ngajak ne wujud kita dek
5: peka kita
6: lom kita pada
5: oh dek tahu lom tau
6: kok kita setinggok apa ni cuma cahaya emas bayi yang setinggok inde lapas tujuh ikok di belakang cahaya tu mendi perati umana kijak yang ngajak jorang peri kandak cikar cantik le ibu entah ampun no. Dayang-dayang yang dicari nih ada di hutan nih lah ketakut semuit budak sekaben ya lu kali gelap yo kita selamatkan lu yang lagi ade nih
5: yo bapak-bapak ibu-ibu kita berpencaro jadi mudeh kita nempuh dayang-dayang sekaben tuh.
0: Para orang tua, dukun kampung segera masuk ke dalam hutan berbekal cahaya obor mencari keberadaan anak-anak mereka. Sementara para gadis yang lain masih belum ditemukan. Mai dan Midah telah pasrah sambil menangis. Badan mereka telah habis dimakan nyamuk karena tidak tahu lagi harus berjalan kemana dan tak ada cahaya sedikit pun di hutan tersebut.
2: Mai, kula dak kawagi berjalan. Abis badanku ngetep gale ni Mai. Kena duri dimakan nages. Asikku kita ni muter-muter di sini lah Deng lapok nangis ni Midah. Tambah gerigit ku kek kane. Seketok kek nangis dari tadi. Cuba berdoa. Moga ada yang naik nyelamat kita ni. Mai, apa itu Mai? Tengok ke kelak binatang apa nak nerkam kita ni Mai? Mai. Aduh. Giam lah Midah. Tapi.
1: Tapi apa? Kak jangan nyakut kau ni.
2: Lanak kau tak meh kau ni. Itu ada obor Midah. Kayak. Keluarga kita nyari kita. Alhamdulillah. Coba lihat tuh toh. Syukurlah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ko awak lah bersebut balik di acara Minang Maimbau tanggal 1 Juni 2026. Mudah-mudahan udah berdoakan bagi Nusana Ambo yang kini sedang manggale di kampung-kampung di mudah rezeki, painyo salamai, pulangnyo salamai dan banyak mbok piti ya. Nah, udah berdoakan juga bagi UMKM yang kini hari kedua yang sedang dibuka dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Mudah-mudahan yang bagi pedagang ya yang berjual moga-moga laris ya. Dan keamanan insya Allah mudah-mudahan akan aman saya lihat. Karena banyak penjagaan-penjagaan ya. Kemudian dari Polantasnya ada, dari Pol PP-nya ada, dari Pramukanya juga ada. Terima kasih. Ya mudah-mudahan HUT Bayangkara ke-80 ini semakin baik ya untuk seorang polisi. Ah itu. Ya, polisi yang mengemban tugas ya memberikan pengamanan keamanan bagi masyarakat terutama Kabupaten Bangka. Oke. Baik, pada malam ko Uda Boy akan putarkan lagu bagaimanapun tetap setiap lagu yang Uda Boy putarkan yang pertama doa mandi. Nah, karena ini adalah suatu wujud yang harus kita berikan kepada orang tua kita yang melahirkan kita, yang mendidik kita dan menjadi orang. Nah, inilah jangan kita sia-siakan. Ya, udah be pesan, mari orang tua kita ya kita bahagiakanlah. Jangan lagi lah seketika kita sudah kawin, kemudian punya anak, maka mande pula yang ngurusnya. Saya tidak setuju itu ya. Tidak setuju saya. Ya, berilah kewenangan kepada orang tua ini, dia sholatnya ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk istirahat. Ya kalau anak tuh boleh dia megang, tetapi hanya untuk ya kapan dia perlu kan gitu. Kalau untuk dari pagi sampai ke sore orang tua yang kita suruh ngasuh lagi, waduh, tidak tahu lagi lah, Uda Boy. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita ya. Oke, baik. Uda Boy akan putarkan lagu yang pertama, tetap itu Minang ya. Ini lagu Minang nih, Doa Mandi.

Nah, ini mari sama-sama kita mendengarkan lagu nanti ya. Doa. Wah, sebentar dulu. Ini kelihatannya ada gangguan sedikit nih ya. Ada gangguan. Ya. Doa ibu. Baik, dun sana ambo sadonya.

Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nah, ya itulah tadi doa Mande. Jadi bagaimanapun Mande itu adalah orang tua yang harus kita hargai benar ya. Dialah yang melahirkan kita, dialah mendidik kita, dialah menjadikan kita menjadi orang ya, dan sampai berkeluarga. Nah, tolong pesan Uda Boy, jangan lagi lah kalau dia sudah tua, kita sudah kawin, jangan lagi lah dia yang untuk ngasuh anak kita ya. Ya, kasihan, kapan lagi dia mau ibadah, kapan lagi dia mau istirahat, waduh, nah inilah. Ya, tolong ya. Oke, baik, dun sana ambu sadonyo. Malam ko Uda Boy kirimkan lagu ke dun sana ambu sadonyo ke Irpandi, Uda Irpandi, Uda Iwan ya, Uda Yana, yang berjudul

itulah tadi lagu Lauda Boy putarkan Kelok Sembilan. Nah, mari orang Bangka, orang pintar ya, khususnya Sungai Liat sekitarnya, Blinyu dan lain-lain lah. Mari sama-sama kita jaga lingkungan kita dengan baik, dengan bersih. Bagaimana caranya? Besok hari Jumat. Ya Jumat, ya Jumat bersih lah yang pasti ya. Ya masing-masing, kalau orangnya pekerja, ya masing-masing kantor, kemudian RT, lurah, bagaimana caranya kita menjaga lingkungan dengan baik? Ya bersih-bersih, Jumat bersih. Yang pertama, ialah untuk bagaimana penyakit tidak akan muncul. Karena kenapa? Karena kita bersih-bersih selokan dan lain-lain. Kemudian ada penampungan air yang ada jentik, dibuang. Kalau tidak mau dibuang, dibunuh. Bagaimana membunuhnya? Beri abate. Bagaimana abate didapat? Di puskesmas. Beli atau tidak? Tidak. Gratis. Oke? Okay? Nah, itulah. Baik, Dun Sanambo. Awak putar lagu berikut. Badendang awak malamku. Karena cuacanya sangat ancak. Udah boy carikan yang bergoyang-goyang. Enak. Apa lagu yang berikut udah boy? Lagunya Kutang Barendo. Kutang Barendo.

itulah tadi Kutang Barendu. Ya, bagi Dusan Ambo, bagi orang Bangka, Bangka Belitung, khusus Bangka, Sungai Liat ya. Mari sama-sama kita jaga lingkungan dengan baik. Mari buang sampah pada tempatnya. Ya, minta tolong jangan dibuang di trotoar ya. Trotoar itu tempat pejalannya kaki. Ya. Yo, sama-sama kita tidak gitu. Sama-sama tidak membuang sampah pada sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Di mana tempatnya? Di tempat sampah. Ah itu ya. Ah itu. Tolong. Kalau di trotoar ada tempat sampah, itu kan sampah pejalan kaki. Misalnya bekas botol aqua dan segala macam kita masukkan. Nah, itu betul. Tetapi bukan tempat sampah rumah tangga. Ya, mari sama-sama. Ya, siapa lagi kalau tidak kita? Ya, mari Bangka itu akan lama, akan kedepannya akan lebih baik, akan lebih bersih. Ya, oke. Sama-sama ya, kita jaga Bangka ini tidak membuang sampah pada sembarangan tempat. Siap, Mas Coy ya, Agi Ade dak Kutang. Hey, Mas Coy besok berangkat ya. Dia mau lari Kim Jakarta. Mantap dia. Ya. Ya, seorang umur di atas 50 dengan lari yang lebih dari 10 kilo itu sudah hebat ya. Ya, kalah rombongan Uda Iwan, kalah rombongan Uda Pandi. Ya, lebih kali Akang Yana, Udayana, waduh, lemah dia itu. Ya, Udayana ini hanya ngopi, ya. Kemudian apa lagi? Makan ubi. Oke, sama-sama ya. Kita putar lagu yang pintaan kawan tadi. Galau dan Rindu. Ini pintaan dari Uda Pandi. Ah, ini Uda Pandi. Uda B putarkan lagunya ya. Oke, Uda Pandi. Galau. Mana ini? Galau, mana galau nih? Jangan paksa. Ah, nih. Tadayo galau sayang. Rindu bayangan. Mana nih, Uda Pandi? Mana nih, Uda Pandi? Galau, galau. Mana nih? Ah, ini Uda Pandi, Uda Pandi. Ah, ini Uda Pandi ya. Ada rindu untukmu. Kemudian rindu bayangan. Tadayo gurau sayang, Uda Pandi. Tadayo gurau sayang, Uda Pandi. Dado galau.

Ah, itulah tadi lagu Lauda Boy putarkan ya, yang berjudul Galau dan Rindu. Nah, kini Uda Boy akan putarkan lagu Saki Dak Dape Ube. Nah, kalau Saki Dak Dape Ube itu memang susah ya. Nah, kenapa Saki Dak Dape Ube? Ya, kita berharap dengan adanya obat kita cepat sembuh kan gitu. Tetapi lagu ini beda. Sakit tak dapat ubek. Awak sakit, ubeknya habis. Abah caro itu. Mari, sama-sama awak dengarkan ya lagunya. Aku nyoha. Nah, kau lagu sakit tak dapat ubek. Ah, mantap. Jebretnya pelan-pelan saja. Okey, aman. Okey, mus bangka. Nis aja nih lagunya ya.

Ombak tapi yang di hati tetap udah kecenya. Betul ya. Tak lari ke udah kecenya. Ya. Cintonyo ke udah tarui je. Bahaya pun rintangan apapun tetap dengan udah. Okey. Siap. Udah boy putarkan lagu balik ya. Pintaan dari udah awak, udah Asril. Ya, yang tinggalnya di Lampung. Apa judulnya? Judulnya Bugih Lamo kecenya. Okey. Udah boy akan putarkan lagu ya. Judulnya Bugih Lamo. Kau lagunya dalam bentuk DJ ya. Udah putarkan udah Asril. Kau nyawa. Hasil. Mantap.

Nah, sementara mungkin sinyal ya. Jadi lagunya agak terputih. Udah Asril. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan ya sinyalnya bagus. Lagunya bisa awak nikmati basamo-samo balia. Oke. Konyo ha. Akunya Pak Asril.

Oke, memang di tengah-tengah kelihatannya tidak nyambung lagi. Ya, sorry Pak Sril, bukannya sinyal kiranya, lagunya yang putui. Semoga Pak Sril sekeluarga di Lampung dalam keadaan sehat ya. Udah boleh doakan di Bangka. Nah, kemudian udah boleh pesan, mari karena demam berdarah ini juga saya lihat datanya itu sudah banyak juga ya. Udah 100 lebih ya, 113. Kenapa? Ya, salah satu penyebab demam berdarah lingkungannya tidak bagus. Tempat perindukan daripada nyamuk dewasa menjadi jentik itu sangat banyak. Di mana perindukannya? Di bak mandi, di tempat penampungan air minum. Nah, maka sekali seminggu mari kita bersihkan ya. Kalau airnya susah, kita gunakan abate. Abate apa? Pembunuh jentik. Di mana dapatnya? Di puskesmas. Beli atau gratis? Gratis. Ah itulah ya. Baik. Dun sana ambo. Lagu yang barikoi udah beputakan. Rintang janji ka janji. Ah konyoha. Ya pintaan lagu dun sana ambo ya. Rintang janji ka janji. Oke. Okay. Salamai mandangakan.

itulah lagu lah udah Boy putarkan tadi ya. Semoga pendengar setia RRI Perempat Minang Maimbau ya semuanya terhibur dalam keadaan sehat yang pastinya ya. Wah, ini Dian Pernandi ini sedang ngopi bilang dia di warung Bang Alan. Oke. Bang Alan ini punya warkop. Boleh ngutang tapi pulangnya bayar. Oke. Nah, bayar. Itulah yang pasti pemerintah Kabupaten Bangka sebenarnya sudah menyiapkan tempat pelayanan yang terbaik. Contohnya misalnya mal pelayanan Sepandu ya. Masih banyak yang bertanya, "Pak, di mana bayar pajak? Pak, di mana bayar stenka misalnya? Pajak misalnya kan?" Nah, ini kan Pemkab Bangka kan sudah menyiapkan di mal pelayanan Sepandu. Itu ada di dekat Setia Budi ya. Jadi masyarakat tidak susah-susah lagi nak mau pajak situ ada, nak bayar PBJS ada, nak bayar apalah banyak di sana ada ya. Mari bersama-sama kita ke sana karena pelayanannya disiapkan sangat luar biasa, dingin, AC-nya luar biasa. Ya sambil menunggu tidak lama 10 menit, 5 menit selesai kita pulang ya. Nah, itulah pelayanannya bentuk yang diberikan oleh pemerintahan Kabupaten Bangka. Tidak lupa juga ya. Nah, rumah sakit juga sama. Rumah sakit kita juga sangat baik sekarang. Ya. Jangan sampai menaruh dandam. Aku lagu berikut ya. Jangan sampai menaruh dandam. Aku dari siapa tadi itu? Nah, aku udah wak lagunya udah berputarkan, Pak.

ada di sana ya. Nah, Anda nak berpajak ada, Anda nak bayar BPJS ada di sana. Tidak lama, sebentar. Hanya membutuhkan waktu ya 10 menit, 15 menit sudah.

itulah tadi lagunya yang berjudul Jan Sampai Mana Ruah Dendam. Ah, yang tak boleh ya. Dendam itu tidak bagus. Ya, dendam istilahnya ya. Kalau memang awak ya dizolimi segala macam, biarlah, tak apa-apa. Ya, kalau bisa kita berbaik sangka aja kepada orang. Semoga Tuhan memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Nah, itulah. Baik, iko lagu barikui. Dunsana Ambo minta galodo kampung kecenya. Oke. Jadi rumah sakit umum kita sekarang sudah ada CT scan ya. Maka tidak usah jauh-jauh lagi. Dan juga ada alat misalnya kita pendarahan otak sudah ada ahlinya ya. Sudah ada ahlinya di rumah sakit umum Depati Barin. Jangan Anda jauh-jauh ke Palembang, ke Jakarta. Kenapa? Di Bangka sudah. Di mana? Di rumah sakit Depati Barin. Oke. Terima kasih direktur berserta jajarannya. Sudah berupaya maksimal bagaimana melayani masyarakat Bangka terutama di bidang kesehatan. Oke. Sukses rumah sakit umum Depati Barin. Galodok Kampuang. Aku nyuha. Siap. Kok lagunya ya? Galodok Kampuang.

Surabaya dan sana ambo sadonyo alhamdulillah lagu lauda boy putarkan ya. Semoga dan sana ambo sado orang Bangka terhibur dengan lagu-lagu yang lauda boy putarkan. Alhamdulillah udah boy sampaikan lagi kepada masyarakat ya, peningkatan pelayanan ya, komitmennya dari Pak Bupati bahwa pelayanan nomor satu, kemudian pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau pelayanan alhamdulillah rumah sakit umum kita sudah melayani CT scan, kemudian sudah melayani seketika kita pecah pembuluh otak dan segala macam sudah bisa di rumah sakit Depati Barin. Ya, ada dokter khususnya, alatnya ada ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa juga lah, jangan sakit ya. Tapi kalau sakit ya sudah, alatnya sudah standby, siap. Dengan pekerjanya dokter spesialisnya sudah ada, sub spesialis, sub ya. Nah, jadi dokter, waduh. Baik, dun sana ambo lagu berikut namanya Jasmine kecenyo. Ikut pintaan Anthony Chaniago. Aku Anto duduk Baselo kecik orang ya. Ha kunyo. Lagunya Jasmine. Oh, anak ketek nih.

lagu kenangan kita ya. Bagaimanapun ibu, nah itulah yang pasti ya. Jangan sia-siakan ketika ibu kita ada ya. Jaga dengan baik, pelihara dengan baik ya. Yang pasti ibu adalah yang melahirkan kita ya. Jangan melawan, yang pasti. Oke. Baik, dunsana ambo sadonyo. Udah boy, putarkan lagu yang berjudul Gas yang Tangkura. Ah, kunya Eza. Ini lagu Eza. Oh. Lagu malam Jumat nih Eza. Ah, ini dia. Eza. Ah.

Ya itulah tadi ya, Angin Malam. Itu gabungan lagu Minang dan lagu Timur. Oke. Jadi bagi orang tua yang sekarang sedang mendaftarkan anaknya mau sekolah ya, jangan lupa, jangan terlambat. Oke. Kalau ada gangguan, kalau kurang paham, boleh langsung ke sekolah bertanya. Mungkin ada yang tidak memahami item-item yang sudah ditentukan. Nah, boleh ke sekolah yang kita tuju ya, bertanya cara mengisinya seperti apa. Nah, itu yang pasti ya. Jangan nanti tidak terdaftar. Nah, itu yang pastinya. Baik, lagu berikut yang berjudul Goyang Mak Taci. Ha, konyoa. Alo ke Goyang Mak Taci. Konyoa, cubalah. Goyang Mak Taci, bara orang gua. Sip. Ginyang Mak Taci.

Itulah tadi goyang Mak Taci ya. Goyangnya sebana goyang, goyangnya rancak bana. Oke. Itulah Dunsan Ambo sadonya udah berdoakan yang masih banggalih di kampung-kampung, semoga pulangnya selamat ya dan membawa piti yang banyak. Udah berdoakan Dunsan Ambo sadonya ada di Bangka ko dalam keadaan sehat. Kalau dia yang sakit ya berubek. Kalau dia sehat jaga kesehatan dengan baik ya. Yang pasti seperti itu. Masyarakat Bangka khususnya Sungai Liat, mari sama-sama besok hari Jumat kita barasiah-barasiah ya. Ya, Jumat barasiah lah yang pasti. Ya, lingkungan kita, kemudian Pak Lurah, kemudian Pak Kaling, ya gerakan masyarakat bersih lingkungan yang pasti. Jangan lupa buang sampahnya ya di tempat yang sudah disediakan. Jangan lagi membuang sampah di trotoar atau tempat-tempat yang tidak sebenarnya harus dibuang ya. Ini kadang-kadang lewat naik motor hambur, pus ulang dia. Jadi berambur dia ya. Akhirnya lingkungan di tempat orang lain kotor, di tempat kita bersih. Ini tidak bagus ya. Sama-sama mari kita jaga ya lingkungan dengan baik. Baik, Dunsan Ambo sadonyo udah boleh putarkan lagu balik ya. Yang berjudul Tanti Batanti kecenya. Apa lo ko udah boy Tanti Batanti. Aku lagunya cuba wak dengar ya. Tanti Batanti.

Ah, itulah tadi lagu Tanti Batanti ya. Itu penyanyinya perempuan-perempuan ya, uni-uni awak ya. Ha, untuk lagu berikut udah boleh putarkan lagunya Kampuang Nan Jawa di Mato ya. Kampuang Nan Jawa di Mato. Ah, kunya. Siap. Kampuang Nan Jawa di Mato.

Itulah tadi Takana Jokampuang. Jadi malam hari ini malam kedua yaitu UMKM yang ada di pelataran kantor PU, kemudian dekat Pemdes ya, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Jangan lupa Dunsana Ambosado Masyarakat Bangka hari Sabtu run Bayangkara ke-80. Insya Allah jam 6 sudah start ya, sudah dimulai ya, akan dibuka langsung oleh Kapolres Bangka beserta Bupati, Wakil Bupati dan lain-lainnya nanti ya. Mari kita bersama-sama ikuti perayaan Hari Bayangkara ke-80 dengan Run Bayangkara. Oke, selamat mendengarkan lagu berikut, Tungkek Membau Rabah. Oke, siap lagunya.

itulah tadi Tungkek Mambau Rabah ya, Dunsana Ambosadonyo. Jadi kepada masyarakat Bangka khususnya yang sungai liat yang biasanya ke free day itu hari Sabtu untuk tanggal setiap Sabtu ya. Namun di tanggal 13 karena ada run Bayangkara maka dialihkan ke hari Minggu ya. Jadi bagi masyarakat ya kalau untuk jalan-jalan santai aja boleh-boleh saja ya dak. Kalau UMKM-nya jangan lupa hari Minggu. Jadi setelah kita ke free day, senam-senam, kemudian pemeriksaan kesehatan, kemudian ada masyarakat yang mempunyai botol plastik, misalnya kaleng, bisa bawa ke hutan lindung, di situ ada pembelian dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Nah, jadi sampah itu kami beli. Kalau Anda mungkin meriksa kesehatan, ada Dinas Kesehatan yang menunggu di sana. Periksa tensi, periksa gula darah, timbangannya berapa, itu. Kemudian UMKM-nya juga banyak di sana. Yang pasti di sana kalau untuk minumannya non-gula, itu. Boleh nanti dicoba ya, banyak UMKM-UMKM yang muncul di sana nantinya. Baik, udah boleh pada malam hari kon, lagu terakhir ya, pulanglah udah, karena waktu juga sudah memisahkan kita. Lagu terakhir, udah boleh putarkan nanti ya, mohon maaf kalau ada kata-kata udah boleh yang kurang berkenan pada malam hari kon. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itunya, kok lagunya.

RRI Pro 4 Sungai, terima kasih banyak sahabat budaya sudah setia mendengarkan kami untuk malam hari ini. Setelah tadi bersama dengan Uda Boy di etnis Minang Maimbau, kami lanjutkan dalam rangkaian program lainnya menemani sahabat budaya untuk malam hari ini di segmen Tangtut. Menemani istirahat sahabat budaya yang akan menjalankan segala rutinitas isok sepradio, yang bersiap-siap di Pulau Kapuk atau juga sahabat budaya masih dalam segala aktivitas malam hari ini, kami temani dengan lagu-lagu khas Bangka Belitung. Untuk sahabat budaya yang punya sebuah kenangan, begitu ya, kemudian kenangan dengan seseorang tapi sahabat budaya ingin menyelesaikan semua kenangan itu, asik ya, salah ngomong macam natu sepradi wadah mengamat panjang kenangan. Kami hadirkan Klaki Band, Deng Deng Lah untuk Ika dengarkan.

0: Abis beras, sumpit digulung.
1: Maknanya, agar pekerjaan berlangsung baik, apapun dikorbankan.
2: Rumpa Tereri Sungai Liat, suara

Sebrodi, terima kasih banyak Kika Agi mendengarkan RRI Prompat Sungai Liat. Dikala kondisi malam begitu ya, sahabat budaya. Ada banyak hal yang mungkin harus menjadi PR sebelum menuju ke Pulau Kapuknya ataupun beristirahat atau sedang dalam perjalanan. Jadi sahabat budaya, memastikan diri kita memang bahwa aktivitas yang kita lakukan sejak pagi tadi, kita bersyukur supaya kembali esok energi yang positif akan masuk di diri kita sendiri, merubah mindset yang sahabat budaya ada banyak kerumitan yang dihadapi, bahwa berpikir lebih tenang menjadi suatu kebaikan untuk kesehatan mental. Dan jangan lupa, istirahat dan tidur yang cukup adalah suatu hal yang penting, karena mencukupi waktu istirahat dan tidur itu bisa memberikan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh kita, sahabat budaya. Dengan demikian, esok kita bisa menjaga tingkat konsentrasi, produktivitas yang memang harus dijaga, meningkatkan suasana hati, meningkatkan daya ingat, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita.

RRI Perompak Sungai Sahabat Budaya untuk malam hari ini kami masih temani dengan lagu penghantar untuk tidur. Dan di sesi akhir kali ini Sahabat Budaya, masih dengan satu informasi terakhir yang kami sampaikan, bahwasannya ketika seseorang memanfaatkan waktu istirahat dan tidur dengan waktu yang cukup, terutama di malam hari ketika memang sudah tidak ada aktivitas lain, tidur dan istirahat yang cukup tuh berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh dengan imunitas yang kuat. Dan tubuh kita ini mampu melawan berbagai infeksi kuman secara maksimal sehingga tidak mudah terserang penyakit. Jangan lupa juga bahwa ketika tidur tubuh kita melepaskan hormon yang menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Selain itu tekanan darah juga menjadi lebih stabil karena jantung dan pembuluh darah bisa beristirahat selama kita tidur. Jadi ayo hentikan bergadang kalau tidak penting, begitu ya Sahabat Budaya. Oleh karena itu tidak mencukupi waktu istirahat dan tidur kita yang kurang waktunya bisa berdampak buruk terhadap fungsi pembuluh darah dan jantung. Sepradi, semoga informasi ini bermanfaat yang kami kutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam dan sampai jumpa. Kita berjumpa besok lagi dalam rangkaian program lainnya yang tentunya sangat menarik untuk Sahabat Budaya simak untuk mendapatkan berbagai macam inspirasi-inspirasi di RRI Perompak bersama-sama mengupayakan melestarikan kebudayaan yang ada di Bangka Belitung yang ada di tanah air Indonesia. Kami akhiri kebersamaan kali ini. Selamat malam dan tetap setia bersama RRI Perompak Sungai Liat.

terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Maka, usai sudah Radio Republik Indonesia Sungilet Programa 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, mendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rumput FM Reris ngilet suara budaya Bangka Belitung. Selamat pagi sepradi sahabat budaya dimanapun ika beradi. Senang sekali kayak kuyuk Regina yang hadir lagi ngantika di kesempatan pagi hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026 sepradi. Sampai jam 12 kelak aku ngantika, tentu dengan serangkaian acara yang lah kami siapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6, dilanjut kayak ngupi pagi jam 6 sampai jam 8. Ada juga berubat jam 8 sampai jam 10. Hari ini jam 10 jam sampai jam 11 ada obrolan budaya kami hadirkan untuk Ika. Dilanjutkan ke UMKM kita jam 11 sampai jam 12. Selamat pagi, semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua yang tentu seperadi. Oh, semoga hari ini aktivitas berjalan dengan lancar, apa yang direncanakan bisa terwujud, rencana-rencana yang baik tentu seperadi, dan Jumat berkah untuk kita semua yang hari ini. Oh, yalah pona seperadi, seperti biasa di jam 5 lewat 10 menit ada oh. Kami hadir Ginganti Ika dengan menghadirkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa bersama Ustadz Hoiruman kita sepradio. Dan kelak akan dirangkai ke pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 kelak Ginganti Ika sebelum kita jelang ngupi pagi. Nah, kupiah kali ini dengan topik Allah mengawasi perbuatan kita bersama Ustadz Hoiruman DH, dan kelak dirangkai kayak pilihan lagu-lagu religi Islam yang tegika. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompata FM RRI Sungai Liat Sore Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa suwajihi wa duryatihi wa ahli baytihi ila yaumiddin amma batuh. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami Ustaz Hoirul Mandeha, pengasuh Majelis Diulami MDL Kabupaten Bangka, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Bangka, dan juga pengasuh Pembina Fatayat NU Kabupaten Bangka, Fatayat NU Kecamatan Sungai Liat, Pemali dan Puding Besar, dan juga penyuluh agama Kecamatan Sungai Liat. Di dalam acara yang kita cintai, acara yang penuh berkah, acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa ini, semoga acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah acara yang penuh dengan hikmah, acara yang penuh dengan ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini, tentu tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan. Tidak ada kata-kata yang paling pas untuk kita sanjungkan kecuali sanjungan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu setiap detik selalu memberikan nikmat-nikmat-Nya sama kita. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan berbagai macam anugerah-Nya sama kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat, salah satunya menutup aib kita. Seandainya aib kita dibuka oleh Allah, tidak usah banyak, 3 aib oleh Allah dibuka, ditampakkan, maka niscaya orang-orang yang dekat dengan kita akan lari. Sahabat-sahabat yang dekat dengan kita pasti akan kabur, akan lari meninggalkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala, di tengah kita banyak dosa, di tengah kita banyak aib, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah-anugerah, memberikan kita nikmat-nikmat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang luar biasa, memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkat kesabarannya yang begitu tinggi luar biasa, beliau itu menjadi utusan termulia, menjadi Nabi Ulul Azmi termulia. Jadi di antara Nabi yang 25 itu ada yang namanya Ulul Azmi. Ulul Azmi itu adalah Nabi yang memiliki keistimewaan dan keistiqomahan, memiliki ketabahan, kesabaran yang sangat tinggi di dalam menghadapi gangguan-gangguan daripada umatnya. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya kita perlu belajar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kesabaran-kesabarannya. Sabar adalah salah satu ibadah hati yang sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Sabar adalah salah satu ibadah yang luar biasa. Bahkan pelakunya ini, orang yang sabar, disenangi oleh Allah. Sampai Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Para pendengar RRI oleh Allah, maka oleh karenanya kita lanjutkan pembicaraan, pembahasan kita di pagi hari ini, membaca kitab Riyadhus Shalihin, masih menjelaskan tentang bab sabar. Wa an Atha' bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Imam Atha' bin Abi Rabah, beliau berkata, sahabat Abdullah bin Abbas berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah? Faqultu bala. Wahai Atha, maukah kamu saya tunjukkan, saya perlihatkan, saya ceritakan kepadamu perempuan ahli surga? Mau enggak kamu saya ceritakan atau saya jelaskan kepadamu tentang perempuan ahli surga? Lalu Imam Atha berkata, bala, iya tentu. Qala hadhil mar'atu sauda'u atatin nabi. Wahai Atha, ini perempuan hitam nih. Perempuan, ada perempuan kulit hitam, mohon maaf bahasa kita, ada perempuan berkulit hitam gitu. Itu satu hari pernah datang sowan kepada nabi. Lalu dia itu bertanya kepada nabi, berkata kepada nabi, faqalat inni usra'u wa inni atak kashafu fatullahali fatullahali. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ta'ala yu'afiyaka. Faqalat asbiru, faqalat inni atakashafu fatullaha alla atakashafu wa da'alaha. Muttafaqun alaih. Suatu hari datang perempuan kepada nabi, lalu dia menceritakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini usra'u, saya ya Rasulullah kena penyakit ayanan. Saya itu ada penyakit model ayanan ya Rasulullah. Sehingga di waktu saya tidak sadar, saya itu terbuka aurat. Mentengah datang penyakit saya itu, saya sendapati sadar itu aurat saya terbuka. Maka saya takut itu adalah dosa, tolong dan tolong ya Rasulullah doakan saya agar saya bisa sembuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qala in syi'ti sabarti walakil jannah." Ibu, membahas kita. Jika kamu mau sabarlah, kamu akan dibalas surga oleh Allah. Tapi kalau kamu mau, ku doa kepada Allah agar penyakitmu itu sembuh. Lalu kata perempuan itu, mohon macam itu ya Rasulullah, ku nak bersabar bayi. Ku nak bersabar. Ku nak bersabar bayi. Menurut kita. Hadis muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Bukhari Muslim atas kesahihannya. Jadi artinya apa? Setiap musibah yang datang kepada kita, baik itu penyakit yang datang kepada badan kita, penyakit ini, penyakit itu, segala macam, mun dihadapi dengan sabar. Sabar itu tidak memprotes terhadap sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu tidak memprotes terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di saat kita sakit apa, sakit ini, sakit itu, tahan. Sabar. Jangan mengeluh, jangan kesih, jangan mengeluh apalagi di posting-posting, agar nilai kemuliaan, nilai ujian itu tetap menjadi mulia saat kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kemudian hadis berikutnya, Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, ka'anni anzuru ila Rasulillah yahki nabiyan minal anbiya salawatullah alaihi wa salam alaihim darbahu qawmuhu fadamu fa'admauhu wa huwa yamsahu dam awwajihi wa yakulu Allahumma gfir li qawmi fainnahum la ya'lamun. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya itu suatu hari menunggu atau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengisahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan seorang nabi terdahulu. Yang nabi tersebut itu ketika berdakwah menyampaikan agama kepada kaumnya, itu mereka itu dipukul oleh kaumnya. Dipukul sampai mengeluarkan darah. Mukanya mengeluarkan darah, kepalanya mengeluarkan darah. Luar biasa. Tetapi Nabi itu sabar menghadapi kezaliman, menghadapi kaumnya yang seperti itu Nabi itu sabar. Dia sambil mengusap wajahnya, darah yang mengalir di wajahnya itu, dia sambil seraya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku itu karena mereka enggak sadar, karena mereka ini enggak tahu, ya Allah. Muttafaqun alaih. Nah, hadis disepakati oleh Imam Bukhari Muslim atas kesohihannya. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh, artinya apa? Kita ini kalau ingin jadi mulia di hadapan Allah harus sabar menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cacian, berbagai macam hinaan, segala macam. Kita kadang-kadang punya jemaah, punya santri itu bandel luar biasa ngelawan kita. Ini masih belum apa-apa. Nabi zaman dulu itu dipukul sampai berdarah-darah sama kaumnya, tapi mereka sabar. Juga hadis berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena setiap musibah yang datang sama kita itu ampunan dosa sekecil apapun. Dari Sa'bi Sa'id Al Khudri dan Abi Hurairah menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bersabda, mayusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hamin wala hazanin wala adha wala ghamin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidak sesuatu yang musibah yang dialami oleh orang Islam, min nasobin, baik itu daripada kecapean pulang kerja capek, nyilu segala macam, wala wasobin, sakit, wala hamin, kesusahan, wala hazanin, kesedihan, wala adha, disakiti oleh orang kanan kiri, wala ghammin, dan juga kesumpekan, pusing segala macam, sampai duri yang menusuk, tertusuk duri, illa kafarallahu biha khotoyahu. Maka itu semuanya jadi ampunan dosa untuk kita. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang besar tentu balasannya juga besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang besar itu balasannya itu begitu luar biasa. Musibah yang besar, musibah yang berat itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa berlipat dan besar. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sedang sakit, panas. Faqul ya Rasulullah innaka tu'aku wa'dan shadida. Faqala ajal inni au aku kama aku rajulani minkum ya Rasul. Suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud itu jenguk Rasulullah yang sedang sakit demam panas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, engkau sedang sakit ya Rasulullah. Begitu sakit yang luar biasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, benar, saya sakit itu dua kali lipat demam kalian. Jadi menurut kalian demam 50%, kuning demamnya 100%. Saya itu sakit sakitnya dua orang. Artinya kalau kita ini misalkan sakit demam panas 50%, Nabi itu sampai 100%. Demamnya, panasnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Dzalika annalaka jaraini ya Rasulullah, mun macam tuk kamu berengkau ya Rasulullah berarti dua dapat pahala berlipat. Karena sakitnya itu dua kali lipat kita. Kalau macam tuk kau sakitnya itu dua kali lipat juga pahalanya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal, dzalika kadzalik, benar. Benar, berarti saya itu benar, seperti itu memang, kata Nabi. Saya itu dapat pahala dua kali lipat sakitnya kalian. Karena sakitnya dua kali lipat, pahalanya keutamanya sama-sama dua kali lipat gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la melanjutkan ma muslimin yusibu ada syaukatun fa ma qawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi wa khuttat anhu dzunubuhu kama takhutu syajar waraqaha. Tidaklah musibah yang datang kepada orang Islam, baik itu berupa disakiti orang ataupun tertusuk duri, apalagi lebih dari itu, maka Allah mengampuni, menghapus dosa-dosanya, dan Allah menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana dedaunan gugur daripada pohonnya. Muttafaqun alaih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu ngampuni dosa, makanya kita sabar, pahala ngedatengin pahala, ngampuni dosa. Dan ketika orang itu diberi musibah oleh Allah, maka orang itu akan sebenarnya dididik oleh Allah untuk jadi orang baik. Sebagaimana sabda Nabi, an Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah qala. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang ingin dikehendaki menjadi baik oleh Allah, maka dia diberikan musibah. Jadi musibah itu hakikatnya itu sebagai didikan, gemblengan Allah kepada seseorang agar menjadi orang yang baik. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Begitu agungnya surga menanti bagi orang yang sabar menghadapi musibah-musibah yang diberikan oleh Allah datang kepadanya. Semoga jadi pengingat untuk diri saya pada khususnya dan untuk kita semua pada umumnya, agar bisa sabar saat datang musibah-musibah kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Budaya Bang

0: A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok aja berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.

0: Bar Bangka Belitung na.
1: Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya. Peringatan 1 Muharram kenango digelar sederhana. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah di Kelurahan Kenango Sungai Liat digelar sederhana. Acara ceramah agama cukur masal kayak nganggung bersama warga. Berdasarkan hasil rapat acara Senin 15 Juni 2026 malam, cukur masal Selasa 16 Juni 2026 pagi. Ada juga penceramah lokal, kata Basarudin, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Mu'minun Kelurahan Kenango, Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Ada beberapa lomba acara tahfiz juga bagi anak-anak SD yang dilaksanakan 10 sampai 11 Juni 2026. Basarudin ngomong ekonomi melemah dan tidak ada bantuan anggaran jadi alasan sederhana acara digelar. Memang ada wacana perayaan ini digelar 2 tahun sekali. Kalau memang digelar rencana tahun depan baru acara besar kembali, termasuk panitia besar juga tak dibentuk tahun ini. Warga Sungai Liat Mardi berharap acara tetap bisa dilaksanakan walaupun secara sederhana. Kalau acara keagamaan bagus tetap digelar walaupun tidak besar, tapi sederhana baik. Sekian kabar bubble, jam 6 pagi kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Trompat RRI.
1: OS.
2: Pak, ngapagi Mai?
1: Kok nak tahu dah S?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyari lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
2: Cemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin S. Di RRI-nya S.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak S. Sambil ngetem di kebun, ke kita pacak tahu kabar bola S.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak ku ne Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Lo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, ne. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih, harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang nih.
1: Ngerapi gini guys, mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
5: Ah, astagfirullahaladzim ya Allah.
1: Oh, Es. Ah. Ya ngapa bawa diri deket batangnya, Es? Dipik, Es.
5: Di mata lagi, Mai. Kau nela takut cem nih, gini-gini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
5: Cuman aku takut ke sana.
3: Dengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi umah, ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul Pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
6: Ape ke Mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah Mai. Ngape Mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
6: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, Mai, dek ngaku kok tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
6: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe, Rom.
6: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom, gaya ketapok namen tuku, yang ada yang makin terberacai dili ya.
6: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
6: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya, sakit ada duit lagi.
6: Men iya pok, dek usaha nok, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom?
6: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
6: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
6: Apa yang Mai? Yo pan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan nih. ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
6: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi ku ne takut, pok jin kebut tiga Mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
6: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai.
1: Tu Mai.
6: Duh, dosa kebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
6: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
6: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ke Rom, malunya kedenger orang.
6: Mai macam ke Aliando Mai, tuh Mai, tengok ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
6: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom?
6: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
6: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
6: Oh awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken gipo dek tau Rom. Ayam yakti Rom.
6: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Chicken ni ketepo ayam Mayo. Seteak ni berarti ketiak Mayo. Hau dah Mai? Jadi ketiak ayam Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
6: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Aliando jauh ujung sanen tu Mai.
1: Malu ku deng.
6: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga ho.
6: Lah matet Mai. Banyak pok mesen ni Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah pegelah tai Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
6: oh,
1: pok penasaran.
6: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih rupai bende tadi Mayo.
1: Yalah ketiak ayam adik kata pok Rom.
6: Nyaman dak Mayo?
1: Nyaman Rom, ya nyaman Rom.
6: Nyaman lah, awak mang Mai ketiak ayam nih Mai.
1: Oh Rom, jen pok minum tuh. Lah pok minum kan.
6: Oh dek hal dikenai minum Mai.
1: Ya hai cuci tangan Rom. Ngapa pok minum Rom?
6: Deki ade Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
6: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ne Rom, kayak pok ne Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
6: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
6: Kau aku dah Mai. Tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
1: Payah bayi pok nih Rom. Yolah pun Rom.
6: Yo Patman, jangan kek lama iga.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak propat RR.